0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Nomor 8 ROPD Kutim 9.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar ROPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novadi menyapa Anda semuanya dan kita berjumpa lagi di program Morning Show. Dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa membuat Anda semangat tentunya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Elo with kawan-kawan nih pendengar ya, dengan Buka Semangat Baru. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya. Buka Semangat Baru untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Pastinya pendengar mengawali pagi Anda dengan selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan pastikan juga pendengar, jangan sampai Anda melewatkan sarapan pagi ya, tentunya ya. Karena sarapan pagi di sinyalir banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya kita juga jauh lebih bersemangat ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi. Jadi buat Anda pendengar mungkin yang saat ini mungkin baru saja sampai gitu ya di tempat pekerjaan Anda, namun belum sempat untuk sarapan pagi, mungkin ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar segala aktivitas yang akan Anda kerjakan terutama pada pagi hari ini juga bisa berjalan dengan baik. Anda juga jauh lebih bertenaga, lebih fokus ya pastinya ketimbang Anda meninggalkan sarapan pagi itu sendiri pastinya. Kami ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya pendengar ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga dalam kabar baik untuk hari ini, kemudian juga dalam kabar sehat pastinya ya. Dan tentunya harus bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk hari ini. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 10 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya, buat Anda yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, atau yang saat ini mungkin mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya di rpd.kutaitimur.kab.go.id. Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat bergabung juga tentunya di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, sejumlah informasi akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di program Morning Show untuk edisi hari ini Rabu ya 19 Agustus 2026. Dan Novani akan kembali setelah yang satu ini. Pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati. Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
3: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya Bu.
3: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Oke, baik pendengar, masih bersama dengan Novani di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 22 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda. Raih tanganku. Ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, ini ada dua kegiatan pendengar yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan pertama yakni sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Ruang Meranti, kantor Bupati Kutai Timur. Dan dijadwalkan akan dihadiri oleh Wakil Bupati dan penanggung jawab dari Inspektorat. Selanjutnya, kegiatan kedua yakni peresmian pembukaan jalan pengganti permanen atau JPP untuk umum, di mana kegiatan ini akan berlangsung di JPP Ruas Simpang Perdau, Tepian Langsat, Kecamatan Bengalong, dan dijadwalkan akan dihadiri oleh Wakil Bupati dan penanggung jawab dari PT KPC. Oke, baik beredar, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik pendengar, dua informasi. Satu informasi sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur. Satu informasi Novani akan bagikan di ruang dengar Anda di sesi kali ini. Ya, kita menuju ke informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, di mana informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses di bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkak, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar, dan Long Mesangat. Diprediksi sepanjang hari ini cuaca cerah dan berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 53 hingga 97% pendengar ya pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, pada hari ini cuaca sepanjang hari ini untuk 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan cuaca cerah dan berawan, pendengar ya. Dan semoga kegiatan yang akan Anda kerjakan, terutama buat Anda yang bekerja di luar ruangan, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, untuk informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta juga akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, pendengar ya. Sepanjang hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dari pagi sampai dengan menjelang malam hari ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah ya, cerah berawan, pendengar ya, pada hari ini masih sama ya seperti hari-hari sebelumnya, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 26 ya hingga 30 derajat Celcius pada hari ini, dan kelembapan udara di rata-rata 67 kami lupa dengar di rata-

rata 66% hingga 84% peringkat ya pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar di 99.4 FM, selain Anda bisa mengakses informasi terkait perakiran cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh aplikasi Info BMKG pendengar ya di handphone Anda melalui Play Store maupun App Store pendengar ya, untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG. Dan pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya Anda juga bisa mendapatkan perupdatean terkait cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar, untuk sesi kali ini sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur, kemudian juga info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan ya. Dan pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan program Morning Show untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

bareng sama kita cerdas. Oke, masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Masih berasa banget mendengar ya, semangat untuk semuanya di bulan Agustus 2026 ini dan sampai dengan hari ini juga pastinya. Oke, baik bergar di 99.4 FM kembali bersama dengan Novani di program Morning Show. Untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 41 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan berbagai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Baik, berdengar di 99.4 FM ya. Kalau tadi sudah Novani informasikan terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026, yang mana ada satu kegiatan ya terkait peresmian pembukaan jalan pengganti permanen atau JPP untuk umum, di mana kegiatan ini nantinya akan berlangsung di ruas Simpang Perdau ya, tepian Langsat, Kecamatan Bengalon. Nah, mendengar di 99.4 FM, di mana sebelumnya Jalan Simpang Perdau ya sudah ditinjau langsung oleh Bupati Kutai Timur. Ya, di mana jalur pengganti permanen poros Bengalon Morawahau via Simpang Perdau ya sepanjang 22 km telah rampung 100% dan ditinjau langsung oleh Bupati Kutai Timur pada bulan Mei 2026 lalu, di mana proyek semenisasi hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PT KPC ini dipersiapkan ya untuk memperlancar konektivitas. Dan sebelumnya juga pendengar, jalan ini juga sebelumnya sudah ditutup ya, ditutup sementara khusus untuk kendaraan roda 6 ke atas yang sudah berlangsung di bulan Juli 2026 lalu pendengar ya. Dan untuk peresmiannya sendiri akan dilaksanakan pada hari ini, tepat di hari Rabu ya, 19 Agustus 2026. Dan pendengar, peningkatan status jalan menjadi jalur permanen ini ya juga diharapkan mampu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mobilitas warga, kemudian menjamin keamanan pengendara dengan kualitas semenisasi yang lebih tahan lama, serta mempercepat distribusi barang dan jasa guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan kehadiran jalan ini juga dipersiapkan ya untuk menampung lonjakan volume kendaraan seiring dengan meningkatnya aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur. Bunga mawar, tapi selalu ku coba. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya akhirnya ya Jalan Simpang Perdau ya telah rampung 100% ya, dan pastinya juga siap dibuka untuk masyarakat umum. Dan jalur ini juga diproyeksikan ya menjadi urat nadi penghubung ya antar kabupaten dan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, semoga kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, terutama juga terkait peresmian pembukaan jalan pengganti permanen ya untuk umum di Simpang Perdau, tepian Langsat di Kecamatan Bengalon, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar untuk hari ini. Dan buat Anda pendengar yang saat ini juga tengah berkendaraan, diharapkan juga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya.
Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, Nova diucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan oke, baik pendengar di 11.4 FM, ini juga ada satu informasi ya untuk Anda semuanya. Ya, terkait kegiatan Suarga Bera Merdeka Fest 2026 ya, yang diinisiasi oleh pemerintah desa Suarga Bera, di mana kegiatan ini pendengar dilaksanakan ya, dimulai dari tanggal 17 Agustus ya sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026 bertempat di lapangan Kabojaya Suarga Bera Sangatta. Nah, pendengar, untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat, pastikan Anda ya untuk datang dan memeriahkan Suarga Bera Merdeka Fest 2026. Dan pastinya pendengar, kegiatan tersebut akan banyak banget ya berbagai hiburan dan pastinya juga kegiatan yang seru. Ya, terkait hiburannya ada penampilan spesial Adly Koplo Superstar, kemudian Herul Bintang Pelas, kemudian Tumben Ska Reggae, kemudian juga ada Warkop Band, kemudian band Sunday at Nine, kemudian band Fafukli Pang. Dan untuk lomba-lombanya ada tari 12 etnis, kemudian juga ada dance modern, pembatik Suarga Bera, kemudian ketahanan pangan, kemudian ada sebanyak 35 UMKM lokal yang hadir ya di Suarga Bera Merdeka Fest 2026, dan juga ada wahana permainan anak pendengar. Oke, mari jadikan momentum kemerdekaan ya sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan, mendukung UMKM lokal, melestarikan budaya, dan menikmati hiburan terbaik bersama. Pastikan pendengar untuk mengajak keluarga, atau mungkin teman, atau kerabat Anda tentunya ya, untuk datang ke acara Suarga Bera Merdeka Fest 2026. Dan pada hari ini hari terakhir ya kegiatan Suarga Bera Merdeka Fest 2026, tepat di hari Rabu 19 Agustus 2026. Untuk itu jangan sampai Anda melewatkan tentunya ya momen untuk memeriahkan Suarga Bera Merdeka Fest 2026 ini. Biasa jaku tak seharum Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan juga ya terkait Suarga Bera Merdeka Fest 2026 pada Selasa kemarin ya, 18 Agustus 2026 sudah dilaksanakan kegiatan lomba ya, lomba-lomba puisi tingkat pelajar, kemudian juga lomba karaoke dangdut pendengar, dan juga penampilan dari Super Star ya pendengar, band-band lokal dari Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Dan jangan sampai Anda melewatkan untuk satu hari ini, tepat di hari Rabu 19 Agustus 2026 ya, hari terakhir kegiatan Suarga Bera Merdeka Fest 2026. Oke, baik mendengar di 99.4 FM. Ya, untuk kebersamaan kita saat ini yang ternyata juga sudah memasuki di menit 50 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini,
Masih semangat dong ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap semangat untuk Anda semuanya tentunya. Novani masih akan ada satu informasi lagi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

dengerin 4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik berdengar di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 54 ya. Lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, pendengar, satu informasi terkait laporan kehilangan. Pendengar ya, yang sudah masuk di studio ROPD Kutim, Novani akan hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait SNK motor Honda dan kartu tanda penduduk atau KTP. Dengan STNK motor Honda bernomor KT2830RJD atas nama Fauzia yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5428-6055 atas nama Fauzia, atau bisa datang langsung ke studio ROPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik mendengar di semua 9.4 FM. Tidak terasa juga Novani juga sepertinya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 56 ya. Lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 9.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 9.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Di pagi hari ini pendengar, di edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya bersama dengan rekan-rekan lainnya atau tim, saya Deni Kartika Sari, ada Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi, dan beberapa tim juga yang menemani Anda di acara Halo RRI. Seperti biasanya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung untuk memberikan informasi-informasi, baik itu terkait dengan informasi pelayanan publik maupun juga informasi-informasi yang mungkin ada laporan-laporan yang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tempat tinggal pendengar kami di saat ini. Baik, untuk pendengar kami, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811 554 4976 atau di 743495 maupun di 736566. Suara Anda solusi bersama. Silakan bergabung bersama kami di saat ini, baik itu juga melalui Google Form Halo RRI. Silakan untuk bergabung pendengar, maupun juga yang mau bergabung di via telepon maupun via WhatsApp. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini. Ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi, Pak Ridwan.
1: Selamat pagi Mbak Deni Kartika Salah saat
0: terlalu semangat 45 ini atau semangat ya, 26 ini?
1: Iya. Kenapa saya semangat pagi hari ini? Ya karena ada RRI memfasilitasi kami kan dari Senin, Rabu dan Jumat. Jadi suara kami itu bisa didengar. Ya, nah saya masih di digital Mbak Deni. Kemarin kan Mbak Deni juga wasnya nak. Saya apresiasi itu kemarin, artinya laporan saya itu diterima karena peta lokasi saya kan, ponsel saya di Balikpapan. Nah karena saya melaporkan masalah digital kemarin, saya bingung berubahnya ke Samarinda. Gak salah, benar itu berarti posisi saya ada. Nah itulah kecanggihan teknologi gitu kan. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini. Ketika sudah saya ada spam, penelpon, penagihan online yang saya tidak lakukan, atau phishing gitu kan, nah artinya email saya yang saya katakan kemarin kan palsu, di kotaknya asli, di ponsel yang slot 1 dan slot 2 asli, tapi saya cek ke bintang 06 pagar nggak keluar gitu kan. Nah artinya kemana saya ngelapor, ke 159 kah, ke kantor perindustrian, Kementerian Perindustrian kah, Perdagangan kah, gitu kan? Di sini ada Kominfo gitu loh. Nah, hal-hal ini kan kita tidak teredukasi. Bisa saja saya bilang saya di antara 32 juta orang yang menjadi phishing, pinjam online. Kan saya sudah sampaikan beberapa kali di sini. Saya beli ponsel, saya buat data sendiri, tahu-tahu akhir tahun Desember diklaim 1.250. 1.226.000. Saya apa benar itu provider itu? Saya telepon ke operatornya langsung, ternyata perilaku memang begitu mereka, meles semua gitu loh. Nah, ciri-ciri ya kalau kita dapat phishing email kita, ketika kita beli pulsa ada bonus tuh. Kemarin Mbak, dari Gemini saya dapat dari 88, kayak saya pakai smartphone, 450.000 6 bulan Anda gratis. Ketik bintang 3 hubungi 83 kali baru ada situs, saya nggak mau sebutnya ya OTP-nya ya. Klik. Tapi saya telepon. Lama kami berdebat nggak ngaku dia. Iya Pak, benar dari provider anak dari beberapa operator itu, saya nggak mau sebutnya. Dulu kita punya telepon rumah nggak ada begini. Terjamin kita semua, nggak ada phishing, nggak ada judi online. Nah, artinya teknologi itu tidak menjamin. Robot-robot ini kan, ponsel ini kan robot mobile. Mereka benar, saya katakan mereka. Tapi kita yang salah gunakan. Masa sih sudah 22 tahun Gmail saya masih baik aja, yeah, masih bisa gitu kan. Tapi saya masih dapat notif dari YouTube, yeah, bukan YouTube-nya, dari saya sebut aja nggak apa-apa, karena RCT Plus itu sudah mengirim master chat, nggak apa-apa, mereka tertaut dong, nomor saya di situ, Gmail saya di situ gitu kan, di Chrome nggak bisa dilepas tuh. Waktu belum terjadi Chrome, saya sudah ingatkan juga sama marga, hati-hati di situ bisa nyamar. Nah, saya kan kejadian, nomor saya dijual, okay, ya kan? Karena saya melaporkan ini benar. Nah, sebenarnya saya sudah dapat nomor KPK itu 1708-021-2980-300. Apa laporan saya yang seperti ini mau diterima gitu loh? Nah, terakhir yang saya katakan, saya beli pulsa 100, kalikan 283 juta, 28 miliar satu hari. Coba kalau hasilnya itu kita kasih buat RRI, kita kasih buat Komdigi, kita kasih, Komdigi kan ada sebut setiap di kabupaten kota, buat edukasi kita. Nah, terakhir, Rajia yang jual-jual ponsel itu, benar nggak? Nah, saya mau maaf saja, Bea Cukai berarti nggak meriksa email-email itu, ya kan? Kalau itu dari luar negeri, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ada semua di kabupaten kota. Okay. Komdigi ada, biar mereka dengar. Saya sekarang saya dibully, ini sudah unek-unek saya yang sekian tahun. Saya di nomor saya dijual, saya dapat phishing, saya dijadikan judul. Iya kan, itu kan di pinjaman online itu, karena diklaim setiap tahun itu. Maaf ya, kalau Anda mendownload aplikasi, saya sebut saja MyTelkomsel, AksisNet, Miss, Mas Pren yang baru itu. Hati-hati, palsu enggak di situ? Kredensialnya okay, asli enggak? Nah, terakhir itu, jadi hati-hati teman-teman, jangan, sudah kita teredukasi, jangan pencet link, jangan pencet HTTP. Nyata aja di situ masih kita dapat notifikasi gitu loh. Okay. Biar mereka dengar, saya yang berperang. Terakhir lagi, terakhir ini mohon maaf nih. Seharusnya mahasiswa yang mahasiswa digital elektronik itu harusnya mereka mendemo itu. Kenapa? Karena uang rakyat dicuri. Kalau koruptor kan uang negara, ini kan uang kita, 3.000, 10.000, 20.000, 100.000. Itu harusnya mereka yang dikejar. KPK, BPK, tangkap mereka, yang nakal-nakal itu, provider itu. Saya sampaikan ini, Pak Prabowo, tangkap mereka yang badan usaha itu, yang mengambil uang rakyat 3.000, 10.000, 20.000, sampai 100.000 itu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan, selamat pagi. Informasi ya, yang disampaikan oleh Pak Ridwan, ini juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Ridwan ya, di setiap acara Halo RRI terkait dengan digital ya, digital saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan kembali bergabung bersama kami di pagi hari ini, masih dalam acara Halo RRI. Dan juga untuk pendengar, beberapa informasi juga nantinya akan kami hadirkan untuk pendengar kami dalam acara Halo RRI di pagi hari ini. Dan untuk Anda silakan di 0811-554-4976, di 743495 atau di 736566. Suara Anda, solusi bersama. Jadi untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya untuk bergabung, baik itu melalui via telepon maupun juga dikirimkan melalui via WhatsApp atau di Google Form Halo RRI. Sudah ada penelpon kita, ada Mbak Ria Fauzi, dari Ibu Ria Fauzi ya. Ini dari Sungai Dama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, Ibu sehat aja kah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini nongol lagi nampak.
0: Enggak apa-apa, Bu.
2: Masalah lampu lagi.
0: Oke, siap.
2: Lampu lagi. Jangan bosan-bosan ya. Mbak.
0: Tidak bosan, tidak bosan, Bu. Tapi ini justru informasi juga yang harus kita sampaikan kepada pihak yang berwenang ya, Bu ya. Heeh, silakan Ibu.
2: Antu yang kemarin, yang kemarin dibaikin itu, Mbak. Tiga, empat malam ini ngadat lagi, tapi dengan sendiri, tidak diganggu oleh siapa-siapa gitu. Jadi empat malam ini kami gelap-gelapan di apa di Jalan Tongkol Ujung ini, dekat jembatan satu ini. Nggak tahu mati karena apa atau gimana, soalnya yang biasa ganggu itu nggak pernah muncul lagi. Jadi dia mati secara alami gitu loh Mbak. Jadi saya laporin lagi, semoga saja yang bersangkutan ya, yang Bapak tempo hari memperbaiki bisa dicek kembali, karena sampai
0: yang di RT 01 kah Bu?
2: Ya.
0: Yang di RT 01 kah? Iya, yang dekat ya, jembatan
2: yang
0: ya.
2: Yang hari juga Mbak. Iya,
0: iya.
2: Yang rusak.
0: Oke.
2: Hari juga. Itu aja untuk sementara.
0: Oke, terima kasih Ibu informasinya.
2: Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Ibuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah memberikan informasi terkait dengan lampu ya, yang sudah 4 hari ini tidak bagus atau lampunya mati ya. Ini terletak di Jalan Tongkol RT 1 yang dari jembatan 1 ya, yang turun ke pinggir sungai. Nah ini kemarin juga sudah sempat rusak dan sudah diperbaiki oleh Dishub ya. Dan ini kembali lagi ya, sudah 4 malam ini. Baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi dan juga pendengar. Ada beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami, namun kita lewatkan dulu yang satu ini.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih guys sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Masih di Halo RRI ya, untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni. Sehat Bu Deni?
0: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Alhamdulillah, saya agak-agak ada lima ini. Nah, jadi kami di Kutai Barat ini sudah mulai ini lampu ini bergiliran lagi. Coba PLN itu bikinlah ada rekayasa skenario. Seandainya terjadi begini, begini loh. Ini begini, begini loh. Ini belum diserang apa namanya Iran, belum diserang Israel, sudah apa namanya kita kewalahan, kasihan itu Bu Deni, orang-orang yang berwarung sudah masak banyak-banyak, tidak ada genset cadangan, akhirnya gelap gulita itu. Saya yang pertama menanggapi tentang pidato waktu hari apa sidang paripurna ya, waktu hari Jumat.
0: Hari Jumat ya, tanggal 15 Pak.
1: Saya itu tertawa. Nah, mereka itu di depan Pak Prabowo termasuk juga anggota DPD RI, ketua MPR juga. Katanya makan bergizi gratis itu sangat bagus, lancar begini begini begini begini. Koperasi Merah Putih begini begini begini begini. Saya kasihan Pak Prabowo itu. Beliau terbuai sampai matanya blek blek blek gitu. Apa ini? Apa namanya mencerna pidato-pidato mereka. Benar. Nah, bagus saja program MBG itu, program koperasi apa Merah Putih itu. Tetapi Pak Prabowo harus evaluasi, Pak Prabowo. Jangan percaya kata-kata mereka itu. Nah, antara yang dikatakan mereka dengan yang di lapangan ini jauh berbeda, Pak Prabowo. Itu yang di Samarinda atau yang dekat kuburan itu kan? Gimana, Bu? Bu Deni kan? Dekat kuburan itu kan kasihan juga pemimpin kita di ini. Nah, yang kedua juga yang masalah pengupas bawang yang 700.000 ya.
0: Iya Pak, padahal itu hanya 7 rupiah Pak.
1: Ya, itu dia Bu Deni. Jasa purnama lagi 9 ton, 3 kali apa namanya tanam padi 1 tahun. Kasihan Pak Prabowo itu dikasih apa namanya laporan-laporan bawahannya asal Bapak senang. Hati-hati Pak Prabowo. Pak Prabowo, hati-hati Pak Prabowo. Ini kan ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan Bapak. Hati-hati Pak Prabowo. Karena laporan ini kan laporan fakta dan kenyataan kan berbeda ini. Nah, ini kan kalau tidak ada laporan-laporan ini kan enggak mungkinlah apa sampai terjadi begitu. Itu Bu Deni, santai kawan. Lalu saya terima kasih ini

0: Dan Pak Gubernur harus bersyukur, Pak Wakil Gubernur, kalau itu dikatakan begitu. Itu kan imbasnya nanti kan APBD kita akan bisa bertambah.
1: Yeah.
0: Bisa bertambah, ada positifnya. Justru Pak Wakil Gubernur itu harus berani berbicara dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur.
1: Yeah.
0: Jangan takut dengan jabatan. Bapak jangan munafik lah. Kalau memang kenyataan di daerah pedalaman ini masih ada penuh dengan keterbatasan, tidak usah takut. Tidak usah takut. Kalau Bapak takut, ya mundur aja. Jangan jadi pemimpin di Kalimantan Timur ini.
1: Yeah,
0: itu sudah resiko. Jadi seseorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin. Jadi jangan hanya kita ini ABS. Oh, beres bos. Pak Prabowo, kami ini sudah membangun begini. Ini kita, saya bingung juga, Pak Gubernur, Pak Wali Kota Samarinda, bahwa beri anu ini bagaimana APBD kita ini bisa bertambah, transfer daerah TKD kah?
1: Iya. Yeah.
0: Itu. Tetapi ada gerakan-gerakan begini, yang gerakan masyarakat, dibilangnya mau makar macam. Hah, bingung juga saya. Hei, Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, Pak Tito Karnavian, lanjutkan TKD itu, Pak, Bapak. Untuk efisiensi itu dilanjutkan.
1: Yeah.
0: Apa Pak Prabowo, Pak Menteri Dalam Negeri, kalau uang banyak, beli segala mau yang mahal-mahal, jalan keluar-luar apa macam, banyak sirpanya. Tidak ada arti juga, uang banyak, ya begini-begini juga, uang sedikit, ya begitu-begitu juga. Itulah Ibu Deni. Ibu Deni, itu adalah suara hati kita. Nah, suara hati kita. Karena kita ini kan merdeka juga, RRI ini ya. Arti merdeka mengeluarkan pendapat kan.
1: Yeah.
0: Itu salah satu yang diberikan oleh RRI ini. Santai kawan, Ibu Kepsta. Senyum-senyum sedikit lah. Ini kami di Kabupaten Kutai Barat ini rame ini. Ibu Deni. Satu hari itu berkali-kali mobil tuh yang saya pikir sih mungkin begini suasana perang di Iran sana, di Timur Tengah sana, suara mobil pemadam itu pergi memadamkan hutan yang terbakar. Luar biasa Bu Deni, kebakaran hutan. Kadang-kadang ada hari tertentu yang asapnya tebal, bernapas saja, agak-agak sedikit-sedikit terganggu. Nah ini juga menjadi kendala masyarakat juga. Nah yang saya juga harapkan ini, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kita harus waspada.
1: Yeah.
0: Selain kebakaran hutan ini, adalah bahaya demam berdarah. Dengan bahaya muntaber. Nah, bahaya muntaber ini, karena air ini sekarang ini, Bu Deni, ada saya lihat di postingan di salah satu warga Longirem itu, sepinggang saja.
1: Yeah.
0: Nah, air kita ini, terus air juga kayak di seperti di daerah Bentian sana banyak ada yang tercemar. Nah ini juga kita harus waspada lah, karena kita ini aneh bin ajaib kita di Kalimantan Timur ini. Kalau hujan kebanjiran, Tuhan kasihan kami Tuhan. Kalau sudah musim kemarau, ya Tuhan kenapa kau berikan cobaan Tuhan. Itu dia. Santai kawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Hange dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terkait dengan cuaca juga ya, di saat ini yang memang ini sepertinya kekeringan, cuaca panas juga ya, kekeringan. Tidak hanya dengan banyaknya atau sudah maraknya ya terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun juga pendengar, saat ini beberapa lokasi di Kalimantan Timur air sungai juga sudah mulai surut ya, akibat musim kemarau, seperti di Kutai Barat, Sungai Mahakamnya sudah menyusut ya akibat musim kemarau. Baik, itu satu informasi yang disampaikan oleh Pak Hanye di saat ini. Nanti kita akan mencoba menghubungi BPBD ya, seperti apa cuaca di Kalimantan Timur, seperti apa juga mengatasinya, apa saja hal-hal yang terjadi di saat ini. Baik, kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami Sela yang saat ini akan memberikan informasi terkait dengan Festival Seribu Bandeng yang saat ini sedang berlangsung dan juga diminati oleh ribuan warga.

0: warga Samarinda yang sudah mengantri sejak pagi tadinya.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Laporan terkini.
0: Baik, ada rekan Sela yang sudah bergabung bersama kita di saat ini terkait dengan Festival Seribu Bandeng saat ini yang sedang berlangsung ya di Samarinda. Ini rekan Sela.
2: Iya, selamat pagi Deni.
0: Iya, seperti apa informasi atau seperti apa suasana di sana rekan Sela terkait dengan Festival Seribu Bandeng saat ini?
2: Baik, terima kasih Deni dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami melaporkan saat ini dari Jalan Meranti nomor 27 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Tepatnya di pusat seafood Samarinda yakni Torani, di mana pada pagi ini tampak sekali suasana di Jalan Meranti ini sangat ramai oleh warga baik dari Samarinda maupun di luar Samarinda yang terdekatnya. Kami melihat di sini ada berbagai kalangan ya ikut mengantri untuk mendapatkan 1000 porsi bandeng secara gratis pada hari ini. Mulai dari ada satu keluarga, kemudian ada juga bersama rekan-rekan. Kemudian kami melihat juga ada anak-anaknya. Ada yang bahkan masih mengenakan pakaian SD. Sepertinya memang ini mungkin istirahat atau mungkin belum berangkat sekolah atau setelah pulang sekolah begitu ya. Dan juga ada anak-anak kecil seperti itu. Dan kami melihat nih antrian mengular mulai dari pintu masuk toran sampai dengan pintu keluar. Jadi memang dari ujung ke ujung antriannya seperti itu. Dan untuk mengantisipasi antrian ini luber-luber, ini panitia juga menyiapkan tali di samping antrian sehingga memang antriannya ini tampak rapi seperti itu. Adapun sebagai informasi Deni dan juga pendengar bahwa Festival Seribu Bandeng ini merupakan acara yang digagas oleh Torani sebagai bentuk rasa syukur mereka atas ulang tahun yang ke-19 tahun pada 2006 ini. Dan di adakan pada tanggal 19 Agustus ini juga menjadi momentum ya untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebelumnya kami juga sempat mewawancarai oleh Kepala Cabang Rumah Makan Torani Kota Samarinda yakni Cinta Mani yang mengatakan bahwa selain dari bentuk rasa syukur adanya Festival Seribu Bandeng ini juga merupakan bentuk untuk menggerakkan ekonomi lokal yang ada khususnya di Kota Samarinda karena memang produksi dari Seribu Bandeng ini mereka mengambil dari dusen atau pembudidaya yang ada di sekitarnya seperti itu ya, seperti di Muara Badak dan di luar Samarinda, sehingga kalau ada permintaan Seribu Bandeng dalam sehari tentu saja ini kita harapkan akan berdampak positif ya terhadap para pelaku usaha. Dan juga tidak hanya ikannya saja deh ini yang diambil dari pelaku usaha lokal, tapi juga bahkan disebutkan minumannya ini juga berasal dari produsen lokal seperti itu. Dan ini kami kabarkan bahwa untuk 1000 porsi bandeng ini tidak hanya dibagikan di Samarinda saja, tapi juga di 4 cabang yang ada di Kalimantan Timur, salah satunya Samarinda, kemudian juga ada Balikpapan sebagai pusat dari Torani ini pendengar. Dan ini sampai pukul 9 sampai pukul 9.31 dari jam 8 pagi tadi antreannya masih panjang. Jadi bagi pendengar yang di Samarinda ataupun di Balikpapan bisa langsung saja untuk ke Torani ya untuk ikut mengantri karena ada bandeng bakar, kemudian bandeng goreng tepung yang dibagikan secara gratis sudah lengkap dengan nasi dan juga sudah dengan minuman. Namun memang untuk persyaratannya sendiri ini tidak bisa diwakilkan untuk bisa mendapatkan voucher. Jadi memang harus datang langsung dengan voucher lalu makan di sini, tidak bisa dibawa pulang. Dan memang ada persyaratan usianya. Jadi kalau di bawah usia 10 tahun ini tidak bisa mendapatkan karena memang ditakutkan tadi kata panitia. Takutnya tidak habis begitu ya kalau misalnya untuk anak di bawah 10 tahun. Dan kami akan coba ya dengar untuk sedikit mewawancarai, bertanya-tanya dari ibu-ibu nih ya yang sedang mengantri. Kita akan coba. Selamat pagi Ibu, kami dari RRI. Ibu dari mana ini? Dari Samarinda.
3: Oh, ini ya.
2: Di mana Ibu? Samarinda. Rumahnya di mana? Jalan Meranti. Ibu dengan Ibu siapa ini?
3: Namanya nenek siapa?
2: Namanya
4: Masita.
2: Adi Masita. Oke. Okay. Ini Ibu udah ngantri dari jam berapa ini, Bu?
3: Jam berapa nenek tadi? Jam berapa? Setengah sembilan.
2: Ini ada berapa orang ini? Bareng-bareng. Empat orang. Oh, dari Jalan Meranti semua?
3: Ya.
2: Oh, oke. Okay. Okay. Ini sebelum udah 100. Oh. Sebelumnya ini tahu Festival Seribu Bandeng dari mana nih, Ibu-ibu?
3: Facebook.
2: Di Facebook.
3: Ya, YouTube.
2: Oh, oke. Okay, okay. Kenapa tertarik untuk datang dan mengantri di Seribu Bandeng ini?
3: Apa sih? Ingin makan.
2: Ingin cobain.
3: Iya.
2: Dia tuh belum apa menu yang dibagikan apa?
3: Tanya
2: bandeng.
3: Bandeng.
2: Tapi sering makan bandeng nggak? Suka nggak dengan ikan bandeng?
3: Suka.
2: Makannya ke sini ya?
3: Iya.
2: Pengen coba?
3: Oke.
2: Okay. Baik. Ini bentar lagi sudah dapat antrian ya, Bu.
3: Oke.
2: Okay. Terima kasih ya, Ibu. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Ya, itu tadi pendengar sedikit testimoni ya dari salah satu warga yang ternyata ini datang beramai-ramai ya, seperti yang kami sebutkan tadi bahwa memang ada yang datang bersama keluarganya, ada yang datang bersama rekan-rekannya begitu ya, karena ini merupakan momen yang tidak bisa dijumpai secara sering begitu, dan ini hanya digelar selama satu tahun sekali dalam perayaan ulang tahun Torani seperti itu. Dan kami juga sampai saat ini masih menunggu ya seperti apakah suasana di Festival Seribu Bandeng Torani, karena memang dikabarkan juga nanti ada seremonial selain dari bagi-bagi bandeng, dan nanti dikabarkan kemungkinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji ini akan membuka seremonial di Festival Seribu Bandeng Torani di Jalan Meranti Samarinda. Demikian yang bisa kami laporkan. Denny, kita kembali ke studio.
0: Rekan Sela, ya kalau Sela sendiri apakah ikut antri untuk mendapatkan bandengnya?
2: Oh ya, dapat kami informasikan pendengar bahwa memang untuk antrian ini dikhususkan untuk warga. Sementara untuk yang para tamu undangan memang sudah ada section sendiri ya, bisa kami sampaikan. Sehingga nanti ini memang untuk para tamu, tadi kami sudah melihat ada beberapa dari mitra dinas ini sudah duduk di bagian belakang yang ada kolam ikannya. Nah, sementara untuk yang warga ini di bagian depan ya, jadi dekat dengan dapur seperti itu.
0: Oke, kalau masyarakat sendiri masih antri untuk menunggu pembagiannya setelah pembukaan seremonialnya atau seperti apa ini, Mbak Sela?
2: Betul, jadi sampai saat ini dari pukul 8 pagi sampai dengan 9.35 ini masyarakat masih mengular antriannya. Jadi dari pintu masuk rumah makan Torani sampai dengan pintu keluarnya ini masih mengular, bahkan ini kami melihat tukang parkirnya juga masih mengatur parkiran, karena memang setiap menit ya ini ada saja warga yang datang seperti itu.
0: Oke, okay. Artinya masih antri ya, sampai jam berapa Mbak Sela?
2: Nah, untuk ketentuan jamnya ini tidak ada, jadi nanti sampai habis. Jadi memang ini kami imbau juga, kami ajak ya bagi warga, khususnya warga Samarinda nih yang berada dekat dengan Jalan Meranti, ayo kita bergabung bersama-sama, kita meramaikan Festival Seribu Bandeng ini.
0: Oke, baik, terima kasih Sela, selamat bertugas Sela.
2: Terima kasih.
1: Laporan terkini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di Halo RRI. Di saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 9 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk pendengar kami yang mau bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, tadi juga ada sedikit informasi ya yang disampaikan oleh rekan kami yang ada di lapangan terkait dengan Festival Seribu Bandeng. Bagi pendengar kami yang berdekatan rumahnya di Samarinda, silakan untuk menuju ke sana ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, hingga pukul 10 WITA nantinya dalam acara Halo RRI. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan bergabung, tidak hanya di via telepon maupun WhatsApp, di Google Form Halo RRI juga Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi info-info terkait dengan layanan publik, karena ini juga bisa membantu pemerintahan kita dan untuk memberikan informasi ya, untuk membantu pemerintahan kita untuk langsung turun melihat apa yang memang diperlukan oleh masyarakat atau apa yang memang harus dilakukan untuk pembangunan di Kalimantan Timur. Baik, ada Pak Arman dari Luajanan. Selamat pagi, Pak Arman.
1: Selamat pagi, Bu Dini.
0: Selamat pagi,
1: Merdeka,
0: Pak.
1: Bu Dini.
0: Merdeka.
1: Oke, saya hanya menyampaikan satu hal aja di sini.
0: Iya, siap, Bapak. Silakan.
1: Jalan menuju dari arah Luajanan kan, Bapungan. Ya. Terus di menuju Tenggarong. Nah, itu jalannya yang di Margasari itu putus lagi tuh, Bu Dini. Nah, tahu kan Bu Dini?
0: Yeah.
1: Margasari Jembayan dulu kan pernah ribut itu, viral. Mungkin saya perhatikan nggak ada yang bersuara di RRI. Nah, saya yang bersuara nih karena saya sering lewat sini, Bu Dini. Jadi agar supaya pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota maupun pemerintah pusat ya segera mungkinlah untuk diperbaiki jalannya. Itu jalannya itu Bu Dini, waktu dia meuruk itu itu nggak dilapisi batunya sedikit itu. Ya kalau nya ini kan saya punya usul dan saran nih, kalau bisa ya di batunya dibanyaki batu yang keras itu Bu Dini, jangan batu cerdas. Nah, karena cuaca panas itu mobil-mobil besar, truk-truk dari luar daerah itu kan lewat situ tuh. CPU, ini lagi apa yang ngangkat-ngangkat solar industri, pokoknya itu vital di situ Bu Dini. Masyarakat jualan ke pasar, anak sekolah. Nah itu, jadi segeralah diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, waduh susah jalan, kayak mana tuh mutar-mutar terus tuh Bu Dini, banyak biaya keluar.
0: Oke Pak.
1: Nah, apalagi saya hari-hari itu lewat jalan ini nih Bu Dini. Nah itu, saya berharap kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, maupun provinsi, maupun dari pusat, secepat-cepatnya PUPR turun untuk memperbaiki Bu Dini. Jangan alasan anggaran-anggaran efisiensi, jangan. Ini vital ini Bu Dini.
0: Oke, demikian
1: itu aja Bu Dini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Luajanan terkait dengan jalan yang putus lagi ya di dari Luajanan menuju Tenggarong ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, di sini juga ada WhatsApp dari Pak Ardani Yahya di Jalan Pemuda ya, pada hari Senin pagi 10 Agustus ya. Saya berobat di klinik Kimia Farma, Dr. Sutomo. Dan saat saya berobat, saya tidak ditensi, tapi di belakang saya itu ditensi. Ada apa, kata Pak Ardani Yahya. Nah, saya coba menyampaikan ke Pak Ardani, apakah Bapak juga sudah sampaikan ke tim kesehatan bahwa Bapak belum ditensi, namun belum ada jawaban ya. Oke, nanti kita coba ya Pak ya, untuk mencoba menghubungi dokter yang ada di sana, ataupun tim kesehatan. Mungkin ada juga apa ya, istilahnya tahapan-tahapannya dalam pemeriksaan itu ada tahapan-tahapan, mungkin ada yang dilakukan sebelum pemeriksaan ataupun sebelum kita berobat, salah satunya mungkin ditensi ataupun diukur berat badannya, biasanya seperti itu. Nah, kalau keluhan dari Pak Ardhani Yahya ini, kita juga belum tahu ya sakitnya apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti Bapak bisa jawab ya, jawab dulu ya apa yang jadi pertanyaan kami, agar kami juga nanti bisa dengan keluhan Bapak ini kami bisa simpulkan dan sampaikan ke dinas kesehatan ataupun klinik ataupun rumah sakit terkait ya. Oke, ada rekan kami Zulfikar yang akan bergabung bersama kami di saat ini, pendengar, untuk melaporkan terkait dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di Kalimantan Timur, dirangkai dengan penghargaan kepada pemerintah daerah serta apresiasi bagi mitra kerja yang dinilai berkontribusi dalam pelayanan publik dan hukum.
2: Laporan terkini.
0: Baik, sudah tersambung bersama dengan rekan Zulfikar Ali. Selamat pagi, Zulfikar.
3: Selamat pagi, Bu Deni.
0: Ya, ini informasi apa yang disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di Kalimantan Timur. Silakan.
3: Baik, kali ini kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Jalan MT Haryono, Samarinda, kali ini melaporkan ada pelaksanaan upacara peringatan Hari Pengayoman ya ke-81 tahun 2026 di Kemenkumham, Kaltim. Selain upacara peringatan Hari Pengayoman, kegiatan hari ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah mitra kerja dari Kementerian Hukum. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas kontribusi dan dukungan mitra dalam membantu pelaksanaan tugas dan pelayanan Kementerian Hukum di Kalimantan Timur. Dan sempat wawancara juga dari di Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus yang menjelaskan pemberian penghargaan kepada mitra kali ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus gambaran dari kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Untuk penghargaan yang diberikan kepada mitra ini telah dinilai dan telah memenuhi sejumlah indikator yang telah diterapkan. Berikut keterangan dari Kanwil, Hukum Kanwil Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus.
4: Oh ya, misalnya dia
0: ya, rekan Julfikar.
3: Lalu juga Iqmal menambahkan untuk penghargaan ya, itu juga termasuk kolaborasi lintas sektor yang dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat. Sementara itu, di momentum Hari Pengayoman ke-81 ini juga menjadi kesempatan ya untuk Kementerian Hukum untuk memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sinergi dengan berbagai pihak menjadi salah satu bagian yang penting untuk menghadapi kebutuhan dan tantangan pelayanan hukum yang terus berkembang. Dengan adanya penghargaan kali ini, Kementerian Hukum Kalimantan Timur tidak hanya memberikan apresiasi atas kontribusi yang telah diterapkan, tapi juga mendorong terbangunnya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah dan para mitra kerja. Dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
2: Laporan terkini.
0: Baik, terima kasih rekan Zulfikar Ali yang sudah menyampaikan informasi kepada kita di hari ini terkait dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di wilayah Kalimantan Timur ya, yang saat ini juga dirangkai dengan penghargaan kepada pemerintah daerah. Dan peringatan Hari Pengayoman ke-81 ini khusus untuk Kementerian Hukum ini diperingati setiap tanggal 19 ya, setiap tahunnya. Nah, sama dengan hari ini juga pendengar merupakan hari ke-81 ya, Mahakam Agung Republik Indonesia atau MARI, yang diperingati juga pada 19 Agustus tiap tahunnya. Dan untuk di tahun 2026 ini, pada HUT MARI ini atau HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengangkat tema Peradilan Luhur Indonesia Makmur. Nah, ini satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Baik, kita kembali ke pendengar kami masih di acara Halo RRI.

0: Ya, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar, dan kami sudah mencoba menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Pak Buyung, terkait dengan perkembangan pantauan karhutlah ya yang terjadi saat ini di wilayah Kalimantan Timur. Namun masih belum ada jawaban, mungkin beliau lagi sibuk ya. Jadi belum ada sempat mengangkat telepon kita ya. Baik, nanti kami coba lagi untuk menghubungi beliau pendengar ini untuk informasi juga kepada pendengar kita seperti apa informasi-informasi yang terkait dengan cuaca ya, yang saat ini cerah dan juga sangat panas yang mengakibatkan ini pendengar banyaknya juga hutan dan lahan terjadinya kebakaran. Tidak hanya itu saja, namun juga pemukiman warga ya, khususnya di wilayah Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota banyak terjadi kebakaran. Dan juga belum lama ini kota Samarinda juga ya, kota Samarinda saat ini juga sudah terpantau ya kabut asap yang memang ini tidak terlalu tebal, namun sudah mulai menyebabkan timbulnya kabut asap ini akibat kemarau yang berkepanjangan ya. Dan pendengar, sebelumnya juga kami sudah menghubungi BPBD, maksud kami BMKG ya, BMKG Kota Samarinda. Beliau juga menyampaikan, Pak Nur sendiri menyampaikan bahwa memang untuk musim kemarau ini akan berlangsung selama 4 bulan ya, dan nanti akan berakhir pada 30 Agustus atau akhir Agustus ya. Ini menurut prediksi BMKG. Namun ini bisa saja berubah ya pendengar ya. Jadi untuk pendengar, informasi-informasi terkait dengan BMKG ataupun cuaca akan kami informasikan kepada pendengar. Dan juga Anda jangan lewatkan juga ya, ada informasi cuaca juga yang kami hadirkan setiap pagi di pukul 8 ya. Oke, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di pagi hari ini sambil menantikan Anda pendengar untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik ya. Oke, ini ada WhatsApp dari Pak Hange ya, bagaimana perkembangan air laut di Sungai Mahakam, tepatnya di Kota Samarinda. Nanti kita coba untuk mempertanyakannya ya Pak Hange ya, seperti apa perkembangan dari air laut di Sungai Mahakam, apakah ini mulai surut atau seperti apa? Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Di pagi hari ini pendengar, di edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya bersama dengan rekan-rekan lainnya atau tim, saya Dini Kartika Sari, ada Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi, dan beberapa tim juga yang menemani Anda di acara Halo RRI. Seperti biasanya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung untuk memberikan informasi-informasi, baik itu terkait dengan informasi pelayanan publik maupun juga informasi-informasi yang mungkin ada laporan-laporan yang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tempat tinggal pendengar kami di saat ini. Baik, untuk pendengar kami, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811 554 4976 atau di 743495 maupun di 736566. Suara Anda solusi bersama. Silakan bergabung bersama kami di saat ini. Baik itu juga melalui Google Form Halo RRI, silakan untuk bergabung pendengar, maupun juga yang mau bergabung di via telepon maupun via WhatsApp. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini. Ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi, Pak Ridwan.
1: Selamat pagi Mbak Dini Kartika. Salah saat
0: terlalu semangat 45 ini atau semangat 26 ini?
1: Iya. Kenapa saya semangat pagi hari ini? Ya karena ada RRI memfasilitasi kami kan dari Senin, Rabu dan Jumat. Jadi suara kami itu bisa didengar. Nah saya masih di digital Mbak Dini. Kemarin kan Mbak Dini juga hostnya. Nah saya apresiasi itu kemarin, artinya laporan saya itu diterima karena peta lokasi saya kan, ponsel saya di Balikpapan. Nah karena saya melaporkan masalah digital kemarin, saya bingung berubahnya ke Samarinda. Gak salah, benar itu berarti posisi saya ada. Nah itulah kecanggihan teknologi gitu kan. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini. Ketika sudah saya ada spam, penelpon, penagihan online yang saya tidak lakukan atau phishing gitu kan, Mbak. Artinya email saya yang saya katakan kemarin kan palsu, di kotaknya asli, di ponsel yang slot 1 dan slot 2 asli, tapi saya cek ke bintang 06 pagar nggak keluar gitu kan. Nah, artinya kemana saya ngelapor, ke 159 kah, ke kantor perindustrian, Kementerian Perindustrian kah, Perdagangan kah, gitu kan? Di sini ada Kominfo gitu loh. Nah, hal-hal ini kan kita tidak teredukasi. Bisa saja saya bilang saya di antara 32 juta orang yang menjadi phishing, pinjaman lain. Kan saya sudah sampaikan beberapa kali di sini. Saya beli ponsel, saya buat data sendiri, tahu-tahu akhir tahun Desember diklaim 1.250. 1.226.000. Saya apa benar itu provider provider itu? Saya telpon ke pertanyaan langsung, ternyata perilaku memang begitu mereka, ngeles semua gitu loh. Nah, ciri-ciri ya kalau kita dapat phishing email kita, ketika kita beli pulsa ada bonus tuh. Kemarin Mbak, dari Gemini saya dapat
0: ataupun roda 4 penambahan waktu gratis selama 10 menit yang sebelumnya 5 menit untuk mengantisipasi pembayaran yang sebenarnya tidak perlu dibayar. Baik, terima kasih Ibu Lilis Anjasmara di Sempaja Samarinda, dan ini juga beliau ya mengirimkan, Ibu Lilis mengirimkan struk ya terkait dengan bukti pembayaran rumah sakit AWS yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp di saat ini. Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sangat sayang sekali pendengar, waktu kita pendengar tinggal 2 menit lagi. Jadi untuk saat ini kami tutup dulu atau kami sudahi dulu acara kita Halo RRI, dan kami akan memberikan informasi-informasi nantinya terkait dengan apa jawaban ataupun apa tanggapan yang sudah disampaikan oleh pendengar kami, baik itu Pak Ridwan dari Paser, Ibu Ria Fauzi dari Sungai Dama, ada Pak Hanye dari Kubar, ada Pak Arman dari Luajanan, ada Pak Ali dari Muara Badak, ada Pak Ardani Yahya, dan juga ada Ibu Lilis Anjasmara, ada Pak Ali juga yang sudah bergabung, Ali Said yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartika Sari bersama dengan Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi serta Bung Aidil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: FM.

0: Pancasila. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga,
1: tiga,
0: persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat,
1: empat,
0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima,
1: lima,
0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri. Puluhan tahun pula cerita perjuangan terus ditulis oleh anak bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Elok Melati dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal sebagai radio host akan menemani Anda di Berita Indonesia Live edisi Selasa 18 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dan RPKB Kabupaten Bangli. Berita pertama dari Radio Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang akan menyampaikan informasi 187 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh menerima remisi pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan reporter Yayu Bahar, silakan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, sebanyak 187 warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Teweh menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan surat keputusan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT didampingi oleh Kepala Lapas Muara Teweh dan disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Dari total 187 warga binaan penerima remisi, sebanyak 183 orang mendapatkan remisi kategori 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana, sementara itu 4 warga binaan memperoleh remisi kategori 2 yang membuat mereka langsung bisa memperoleh kebebasan. Pemberian remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Selain itu, penerima dinilai menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti berbagai program pembinaan selama menjalani masa pidana. Pendengar, remisi pada momentum Hari Kemerdekaan menjadi salah satu bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang menunjukkan itikad baik dalam mengikuti proses pembinaan. Momentum tersebut sekaligus juga diharapkan dapat memperkuat proses reintegrasi sosial setelah warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat. Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menyampaikan agar remisi yang diterima dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Penyerahan remisi tersebut turut mencerminkan sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mendukung pembinaan serta persiapan warga binaan agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat dan menjadikannya pengalaman selama menjalani pembinaan sebagai bekal untuk membangun kehidupan yang baru yang lebih baik, mandiri dan taat hukum. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk Yayu, selamat bertugas kembali. Dan berita terakhir, saya

0: sesi pertama dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali, yang akan menyampaikan informasi Bupati Bangli bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dengan reporter Nia, silakan informasinya.
1: Pendengar LPPL se-Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan hari ini, Bupati Bangli Bapak Senyoman Sedanarte bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tema tersebut mengingatkan kita bahwa kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, masyarakat yang mendapatkan keadilan, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 berlangsung pada hari Senin 17 Agustus 2026 yang bertempat di Alun-Alun Bangli. Turut hadir dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar, Ketua TPPKK Kabupaten Bangli Nyonya Saryasi Sedandaharte, Ketua GOW Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Diar, Ketua DPRD Kabupaten Bangli beserta Ketua Gatriwara Kabupaten Bangli, anggota DPRD Kabupaten Bangli, Sekda Kabupaten Bangli Bapak Dewo Bagus Riada Putra, Ketua DWP Kabupaten Bangli Nyonya Pusparini Riana Putra, anggota Porkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMD di Kabupaten Bangli, ASN, pelajar, TNI Polri, serta undangan lainnya. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Nia. Selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar, kita akan memasuki sesi Persada ID Talks yang akan membahas mengulik tradisi Maca Karo Mochi dan Mochi Karo Maca. Bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal, Fraksi PKS Hajah Erni Ratnani, Budayawan Kota Tegal, Atmotan Sidik, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal, Andri Yudi Setiawan.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Santi Santi Om. Senang sekali saya kembali lagi bersama Anda Elok Melati di acara podcast yang namanya Mochi atau Medang ya. Di Kota Tegal itu menjadi semacam apa ya, kegiatan sehari-hari yang amat sangat tidak bisa ditinggalkan ya. Hari ini kita akan berbicara tentang tradisi Mochi, Mochi Karo Maca. Nah hubungannya apa nih? Baik, sebelum kita berbincang-bincang, silakan Bu Erni bisa menyapa sahabat podcast yang saat ini sedang bersama kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara yang terbaik, bagaimana agar budaya Mochi Karo Maca itu jadi budaya Kota Tegal ya, ben tambah pada pinter ngono ya. Tambah rukun gitu. Karena saya DPRD Komisi 1, kemitraannya dengan Dinas Pendidikan, dengan Arpusda, termasuk dengan Pak Yudi ya. Jadi tadi nanti kita bareng-bareng gimana caranya membudayakan budaya Mochi Karo Maca.
0: Silakan Pak Yudi bisa memperkenalkan diri.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yudi Setiawan. Sudah 4 tahun ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Saya akan menyapa, salam literasi.
0: Baik, terima kasih. Nah, silakan Pak Atmo bisa menyapa sahabat podcast yang saat ini sedang bersama kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atmo Tansidik, Duta Bacak Kota Tegal lebih dari 5 tahun.
0: Iya.
4: Dan pemeroleh anugerah budayaan dari Kemendikbud untuk pelestari budaya komunitas.
0: Istilah Maca Karo Mochi yang sebenarnya ada filosofi apa di balik tagline tersebut sih Pak?
4: Rangka berpikir ini berangkat dari satu filosofi bahwa menyampaikan sebuah pesan,
0: ya,
4: idealnya bukan hanya mengedepankan logika,
0: ya,
4: etika, tapi juga estetika.
0: Maca
4: dan mochi kelihatannya judulnya main-main.
0: Iya, iya.
4: Tapi ini satu hal yang sangat relevan. Ada sekian variabel yang punya hubungan fungsional dengan gagalnya satu misi ketika itu menggurui. Maka ketika saya diminta tema ini, kebetulan ada seorang penyair yang sedang menyusun sebuah antologi berjudul Perjumpaan dan Perjamuan. Nah, saya katakan perjumpaan itu macanya, perjamuan itu mochinya.
0: Mochinya, betul. Ya.
4: Dan ini sangat ideal sekali dari sisi religiositas. Surat pertama turun itu maca ikro. Tapi orang tidak merasa dosa ketika tidak melakukan membaca. Orang tidak sholat merasa dosa, tidak zakat, tidak membaca. Yang ini fatal kita rasakan. Saya punya konten analisis bukti-bukti media, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat yang kurang intens dalam bacaan.
0: Memang di balik apa ya? Di balik sebuah kata pasti ada terselip makna ya Pak. Nah kalau Bu Erni sendiri Bu, mengapa sih Bu hal ini menghubungkan tradisi dengan literasi itu kenapa penting Bu?
2: Tentu saja saya bicaranya dari aspek pandangan saya sebagai anggota Komisi 1 ya, yang kemitraannya dengan Dinas Pustakaan, dengan Dinas Pendidikan. Ini kemudian juga di Dinas Pendidikan juga ada kebudayaan.
0: Iya, iya.
2: Ini sangat nyambung gitu. Ya bagaimana kita sesuai dengan harapan Kota Tegal kan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah kita kan harus telusuri ini caranya gimana. Kalau kita hanya udah cepat baca
0: program, misalnya.
2: Iya bikin program suruh wajib baca. Kita kan caranya harus smart dong. Masyarakat itu seneng ya. Kita juga dorong terus Arpusda bagaimana tampilannya, layanannya terbaik, kemudian tata letaknya di sana juga sudah menyenangkan. Bagaimana anak-anak datang ke Arpusda itu mereka kayak di ke taman bermain tapi sambil belajar. Apalagi sekarang masanya digital, ada literasi digital ya Pak Yudi ya. Di sana juga sudah menyiapkan. Nah, kita kan sayang kalau misalnya tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian masyarakat masih disibukkan dengan buru-buru mata. Ini kan kasihan. Jadi saya ingin agar memberikan ruang pada Arpusda ya, dengan menghadirkan bagaimana caranya kita masyarakat Kota Tegal ini seneng baca sambil mochi, ngono maksudnya. Mochi kan santai ya Pak. Kalau bagaimana budaya kita naik dengan budaya mochi itu, kemudian budaya masanya juga kita beraktif, sehingga nanti masyarakat Kota Tegal harapannya IPM-nya semakin meningkat karena literasinya semakin meningkat.
5: Nah, di zaman digital kayak gini mungkin Mas Yudi bisa menjelaskan nih, di tengah perkembangan digital yang semakin apa masif gitu ya, bagaimana tantangan dalam meningkatkan minat baca di masyarakat ini?
3: Perkembangan digitalisasi semua aspek gitu di kehidupan masyarakat, khususnya bagaimana kita mensikapi tantangan tersebut. Perkembangan digitalisasi merupakan satu tantangan tersendiri bagi perkembangan minat baca masyarakat, khususnya di Kota Tegal. Kita mempunyai beberapa program-program untuk menangkal perkembangan negatif dari pesatnya digitalisasi ini. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat dengan untuk penggunaan gadget secara bijaksana. Seperti itu, khususnya di level kalangan masyarakat plus umur pemula. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan dengan mulai dari SD, mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMP di Kota Tegal. Alhamdulillah semua level pendidikan sudah kami rangkul semua, sudah kami adakan MOU, MOU bagaimana nanti perkembangan untuk meningkatkan minat baca di level generasi-generasi muda kita. Kita di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini sedang mengembangkan perpustakaan sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan, perpustakaan kelurahan, dan perpustakaan masyarakat. Kita juga mencoba mengembangkan taman baca masyarakat yang ada di masyarakat Kota Tegal. Jumlah keseluruhan lumayan banyak di Kota Tegal, sebanyak 283. Ini merupakan ini sebenarnya tantangan kita di sini. Bagaimana kita mengembangkan sebanyak perpustakaan itu yang banyak 283 itu untuk bisa menerapkan standar pelayanan yang baik. Kita kerjasama dengan beberapa dunia usaha, dengan juga lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat, dalam hal ini Perpusnas dan Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta Bank Indonesia. Kita sedang mencoba untuk menerapkan SOP dalam pelayanan perpustakaan di level bawah, seperti itu.
5: Iman itu harus berawal dari ilmu, betul. Dan ayat pertama yang turun adalah ikro atau baca. Dan yang namanya peningkatan literasi atau peningkatan minat baca itu bisa dilakukan melalui pendekatan budaya atau kearifan lokal. Dan yang jelas kebiasaan membaca akan mempengaruhi kebiasaan perilaku kita. Saya Elok Melati bersama narasumber Ibu Erni, Mas Yudi dan juga Pak Atmo Tan Sidik mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Baik pendengar Radio Host LPPL.

0: Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Kemabungo, Kabupaten Bungo, Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Lansekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Abdi Persada FM, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten, Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, RPKD, Kota Denpasar, Bali, Praja Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM, Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM, Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar dimanapun berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua.

0: Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita pertama di sesi kedua dari Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi Pemkab Tanah Laut gelar upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hadirkan jajaran UMKM gratis untuk seluruh peserta dengan reporter Nur Marizka. Silakan informasinya.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gelar upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirkan jajanan UMKM gratis untuk peserta upacara. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman kantor Bupati Tanah Laut, yang berlangsung dengan hikmat dengan rangkaian kegiatan yang berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh makna pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin jalannya peringatan sejak awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Laut, jajaran Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, unsur TNI Polri, jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut, organisasi masyarakat, para pelajar, serta peserta upacara lainnya. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Tanah Laut yang merupakan

0: dan putra-putri terbaik dari berbagai sekolah tingkat SLTA sederajat sekabupaten Tanah Laut. Dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan pemberian remisi secara simbolis kepada dua orang narapidana Rumah Tahanan Negara kelas 2B Plehari tahun 2026. Usai upacara, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto bersama jajaran pemerintah daerah berbaur dengan para pelajar peserta upacara untuk menikmati berbagai jajanan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang disediakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara gratis. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan secara virtual upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus ramah tamah bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Gedung Sarantang Saruntung, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. APPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk Norma Rizka. Selamat bertugas kembali. Dan berita terakhir di sesi kedua dari Mita dari Radio Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi rayakan HUT kemerdekaan pedagang pasar Rejo Winangun, Kota Magelang, patungan membuat tiga gunungan. Silakan Mita informasinya.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pasar Rejo Winangun, Kota Magelang, Senin pagi 17 Agustus 2026. Ratusan pedagang bergotong royong menyumbangkan barang dagangan mereka untuk dirangkai menjadi tiga gunungan besar. Usai upacara bendera, ketiga gunungan berisi sembako, sayuran, pakaian hingga alat elektronik dikirap berkeliling pasar sebelum akhirnya digerebek oleh warga dan pengunjung. Salah satu pengunjung pasar, Fitri, mengaku senang bisa berburu isi gunungan untuk kebutuhan memasak di rumah. Tak hanya menjadi ajang hiburan, momen kemerdekaan ini juga dimaknai mendalam oleh para pedagang. Seorang pedagang ikan asin, Sunardi, berharap pemerintah dapat lebih berpihak pada rakyat kecil. Sementara itu pedagang lainnya, Parmina, mengajak rekan-rekannya untuk tetap fokus berjualan dan tidak mudah terprovokasi di tengah situasi ekonomi yang sulit. Koordinator acara Roni menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan mulai dari senam bersama, lomba antar blok, upacara bendera hingga doa bersama. Roni menjelaskan, pelibatan pedagang pasar dalam peringatan kemerdekaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali jiwa kebangsaan yang dirindukan warga pasar. Banyak pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan dan rindu ingin mengikuti upacara bendera. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Mita, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, segera kita akan mendengarkan bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia maknai HUT RI menjadi momentum untuk terus memperkuat sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto. Silakan, Bung Aan.
3: Pendengar RPPL Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Jay Sirli mengatakan memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Menteri Tenaga Kerja Sirli dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa mengatakan bahwa momentum kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kebijakan yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peningkatan kompetensi. Ia mengatakan bahwa program-program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, mengikuti pendidikan vokasi, serta mengakses informasi dan peluang kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Penguatan SDM dan perluasan kesempatan kerja juga berjalan seiring dengan upaya untuk menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang aman, produktif, inklusif, dan berkeadilan. Yasirli juga menegaskan bahwa SDM yang kompeten menjadi salah satu kunci bagi Indonesia dalam memperkuat industrialisasi dan membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Bung Aan Kasianto dari redaksi Berita Indonesia Live.

0: Pendengar Radio Host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal masih setia dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan Televisi Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Dan kita akan segera kembali.
1: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, sesi ketiga berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

0: Baik, berita pertama sesi ketiga kita akan menyimak informasi dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan informasi BPBD Temanggung mengirim 4 personel ke Flores. Dengan reporter Arjuna Kusuma, silakan informasinya.
1: Baik pendengar Berita Indonesia Live, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengirimkan 4 personil untuk bergabung dengan tim BPBD Provinsi Jawa Tengah. 4 personil tersebut telah diberangkatkan pada hari Minggu malam 16 Agustus menuju wilayah terdampak dengan membawa sejumlah bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana. Bupati Temanggung Agustiawan mengatakan pengiriman personil ini merupakan bentuk respons dan solidaritas kemanusiaan dari pemerintah Kabupaten Temanggung bagi masyarakat Flores yang tengah tertimpa musibah. Meski bantuan logistik yang dibawa dalam tahap awal masih terbatas, pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan akan terus berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain mengirimkan personil dan bantuan awal, Pemkab Temanggung juga akan menggalang kepedulian masyarakat melalui pengumpulan donasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung diminta untuk mengkoordinasikan penggalangan bantuan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengajak seluruh masyarakat untuk turut menunjukkan kepeduliannya. Sekecil apapun bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga Flores. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berharap proses penanganan dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan lancar, serta seluruh personil yang menjalankan misi kemanusiaan diberikan keselamatan dan kelancaran. Demikian saya reporter Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Arjuna atas informasinya. Berita terakhir dari sesi 3 dari Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wonosobo, Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kesetaraan, pemerataan pembangunan, dan gotong royong. Dengan reporter Pelangi, silakan informasinya.
2: Mendengar LPPL di seluruh Indonesia, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wonosobo pada Senin kemarin menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kesetaraan, pemerataan pembangunan, dan gotong royong. Tidak hanya melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, semangat kesetaraan juga diwujudkan dalam tata pelaksanaan upacara di mana seluruh peserta berdiri bersama tanpa sekat maupun tenda khusus sebagai simbol komitmen pemerintah untuk menempatkan diri sejajar dengan masyarakat. Dalam amanatnya, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengatakan kemerdekaan harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat, baik dalam hak kesempatan maupun akses terhadap pelayanan dan hasil pembangunan. Menurutnya, kesetaraan tidak cukup diwujudkan sebagai simbol dalam upacara, tetapi harus hadir dalam kebijakan, pelayanan, dan pembangunan yang dijalankan pemerintah bersama masyarakat. Afif menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun daerah. Masyarakat menjadi mitra utama melalui partisipasi dan gotong royong, sementara pemerintah bertugas menyiapkan arah serta memastikan pelayanan hadir ketika dibutuhkan. Ia juga mengapresiasi DPU, DLH, BPBD, dan Satpol PP yang bersama-sama menjaga alun-alun Wonosobo sebagai ruang publik yang bersih, tertib, nyaman, dan terbuka bagi seluruh warga. Menurut Afif, alun-alun Wonosobo merupakan gambaran sederhana tentang bagaimana nilai kesetaraan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk hadir, beraktivitas, dan menikmati ruang publik, namun di sisi lain juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya bersama. Menutup amanatnya, Afif mengingatkan bahwa 81 tahun kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai. Semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara harus terus diterjemahkan dalam upaya menghadirkan masyarakat yang semakin berdaulat, pembangunan yang semakin adil, serta kesejahteraan yang semakin merata. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Pelangi atas informasinya.

Baik pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Elok Melati dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam Bu Ati.
2: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
3: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
2: Gitu ya, Bu.
3: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
2: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Dengan sejumlah berita di antaranya antisipasi karhutla di tengah kemarau, Gubernur Rudi Mas'ud siapkan opsi rekayasa cuaca di Kalimantan Timur. Kuota BBM Kutai Timur tergerus, kendaraan luar daerah DPRD dorong SPBU buka 24 jam. Lewat program PEKA, BPJS Ketenagakerjaan latih ibu-ibu UMKM di Kota Balikpapan mandiri secara ekonomi. Ya, berita selanjutnya dari seputar wilayah Kalimantan Utara, Kementerian UMKM ajak pengusaha Kalimantan Utara manfaatkan Sapa UMKM. Ya, selanjutnya industri dan investasi Kalimantan Utara serap 11.000 tenaga kerja di Kalimantan Utara. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 11, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, berita di sesi kali ini kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan sebelum kami hadirkan berita dari kabupaten dan kota, kami hadirkan berita terkait antisipasi karhutla di tengah kemarau. Gubernur Rudi Mas'ud siapkan opsi rekayasa cuaca di Kalimantan Timur. Baik, mendengar berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, dampak musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur tidak hanya memicu persoalan surutnya jalur transportasi air, akan tapi juga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi potensi bencana tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengungkapkan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengambil langkah taktis berupa pelaksanaan rekayasa cuaca. Langkah ini disiapkan guna mempercepat turunnya hujan di beberapa titik rawan jika hingga pertengahan bulan ini curah hujan tak kunjung membasahi wilayah Bumi Etam. Rudi Mas'ud pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin mengatakan bahwa di tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026, jika hujan belum turun, maka akan dilaksanakan rekayasa cuaca agar hujan bisa segera turun di wilayah Kalimantan Timur, terkhusus untuk di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya upaya pencegahan dan mitigasi jauh lebih penting dikedepankan daripada harus berjibaku memadamkan api ketika kebakaran hutan terlanjur membesar. Terlebih dampak terburuk dari asap karhutla diyakini dapat langsung mengganggu kesehatan masyarakat luas.
Selain ancaman karhutla, pemerintah daerah juga terus memantau dampak kekeringan yang melanda kawasan pedalaman, termasuk laporan kebutuhan mendesak warga di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Koordinasi intensif bersama kepala daerah setempat telah dilakukan guna memastikan pasokan kebutuhan pokok dan energi tetap tersalurkan dengan baik.

Ya, baik, Mbak Degar, di 99.4 FM. Saatnya kita beralih ke berita dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kami hadirkan berita pertama dari Kabupaten Kutai Timur terkait kuota BBM Kutai Timur tergerus kendaraan luar daerah. DPRD dorong SPBU untuk buka 24 jam. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Kabupaten Kutai Timur menghadapi tekanan seiring meningkatnya aktivitas industri dan hilirisasi di wilayah tersebut. Mobilitas kendaraan yang semakin padat ikut mendorong konsumsi Pertalite dan Solar. Persoalan tidak hanya berkaitan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di daerah, kendaraan dari luar Kutai Timur yang terus melintas juga disebut turut menggunakan pasokan BBM yang dialokasikan untuk wilayah tersebut. Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy. Menurutnya, pemerintah perlu menata kembali rantai distribusi dan sistem pelayanan BBM agar kuota yang tersedia tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak. Di sisi lain, upaya mendapatkan tambahan pasokan dari pemerintah pusat terus dilakukan. Namun, terdapat persoalan pada dasar perhitungan kuota yang digunakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jimmy mengatakan bahwa perhitungan tersebut selama ini mengacu pada data kendaraan yang tercatat dalam sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT lokal. Padahal, arus kendaraan yang menggunakan jalan di Kutai Timur tidak hanya berasal dari kendaraan yang terdaftar di daerah ini. Menurut Jimmy, kondisi tersebut membuat kebutuhan BBM di lapangan berbeda dengan angka yang muncul jika hanya melihat data kendaraan lokal. Pemerintah pusat sebelumnya meminta data mengenai keberadaan kendaraan di Kutai Timur sebagai salah satu dasar pembahasan penambahan kuota. Data tersebut bersumber dari registrasi kendaraan di Samsat. Jika perhitungan hanya memasukkan kendaraan yang secara resmi terdaftar di Kutai Timur, Jimmy menilai kuota BBM yang tersedia sebenarnya relatif mencukupi. Persoalannya, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kendaraan dari luar daerah yang ikut mengkonsumsi BBM di wilayah Kutai Timur dalam jumlah yang besar. Karena itu, menurutnya, volume kendaraan yang melintas perlu ikut diperhitungkan dalam menentukan kebutuhan BBM daerah. Dan pendengar, peningkatan kebutuhan BBM tersebut tidak terlepas dari aktivitas industri dan hilirisasi yang masif di Kutai Timur. Kegiatan tersebut membuat pergerakan kendaraan di sejumlah jalan protokol meningkat. Bertambahnya mobilitas kemudian berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak termasuk BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Di tengah kondisi tersebut, kuota yang ditetapkan berdasarkan data kendaraan lokal dinilai perlu dikaji kembali agar dapat menyesuaikan dengan kondisi pergerakan kendaraan di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah pusat pun terus dilakukan untuk memperjuangkan tambahan pasokan. Jimmy menilai penataan distribusi juga tetap diperlukan agar tambahan kuota nantinya dapat tersalurkan secara tertib dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan. Selain memperjuangkan tambahan kuota, DPRD Kutai Timur juga mendorong solusi dari sisi pelayanan SPBU. Salah satu gagasan yang mulai didorong adalah memperpanjang waktu operasional pengisian BBM. Dengan lebih banyak SPBU yang beroperasi sepanjang hari, masyarakat diharapkan memiliki pilihan waktu pengisian yang lebih luas. Usulan tersebut muncul sebagai salah satu opsi untuk mengurai antrian yang kerap terjadi ketika kebutuhan BBM meningkat. Dengan persoalan yang melibatkan konsumsi kendaraan lokal, arus kendaraan luar daerah, perhitungan kuota hingga sistem pelayanan, penataan distribusi BBM di Kutai Timur dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Berdengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Kutai Timur kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Kami lo pendengar dari seputar wilayah Kota Bontang, usai insiden keracunan MBG, 2 SPPG Bontang dapat pendampingan. Berita kami kutip dari media Koran Kaltim, pendengar, insiden keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bontang berbuntut sanksi terhadap 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Peristiwa tersebut terjadi di SMP Yayasan Vidya Dahana Patra atau Vidatra dan SD Negeri 12 Bontang Selatan. Kedua sekolah tersebut menerima pasokan MBG dari SPPG Bontang Selatan 5 dan SPPG Bontang Utara 2. Sebagai tindak lanjut, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Balikpapan mencopot kepala dari 2 SPPG tersebut. Selain pergantian pimpinan, operasional 2 SPPG juga dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan sesuai standar yang ditetapkan. Kepala SPPG Regional Bontang Surya Dwi Saputra pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin mengatakan bahwa masing-masing SPPG mendapat tenggat waktu berbeda untuk melakukan pembenahan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa kedua SPPG itu diminta untuk mengurus dan melengkapi segala persyaratan termasuk juga evaluasi penerapan SOP. Saat ini mereka telah memberikan pendampingan terhadap SPPG tersebut, mulai dari monitor layout hingga pengecekan ulang, seluruhnya didampingi secara intensif. Dan ia juga menegaskan bahwa kedua SPPG tersebut baru bisa beroperasi kembali jika seluruh berkas sudah lengkap dan disetujui oleh BGN dari pusat. Ya, baik, Pak.

yang menerima penghargaan sebagai wajib pajak patuh dan taat pajak tahun 2025 hingga 2026 untuk kategori pajak air tanah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani usai pelaksanaan apel peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Alun-Alun Ito Sendawar, Kutai Barat pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan penghargaan berlangsung di hadapan ratusan peserta apel yang terdiri dari pelajar, aparatur sipil negara, TNI Polri, hingga masyarakat. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang dinilai telah menunjukkan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya. Menurutnya, kepatuhan perusahaan maupun pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Sebab penerimaan pajak menjadi salah satu sumber yang dapat menopang berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap penghargaan yang diberikan kepada PT BEK dapat menjadi contoh sekaligus motivasi bagi perusahaan dan wajib pajak lainnya di Kabupaten Kutai Barat. Sementara itu, KTT PT BEK Iman Mandiri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas penghargaan yang diberikan kepada perusahaan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PT BEK untuk terus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan bagi daerah.

Ya, baik, Mbak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Barat. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dorong buka akses Long Pakak Tiong Ohang sepanjang 24 km. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tidak ingin persoalan keterisolasian di wilayah hulu terus berujung pada tingginya biaya hidup masyarakat. Salah satu langkah yang kini didorong adalah membuka kembali akses Long Pakak Tiong Ohang sepanjang sekitar 24 km dalam bentuk jalan fungsional. Jalan tersebut tidak langsung diarahkan menjadi jalan permanen, melainkan dibuat terlebih dahulu agar dapat dilalui kendaraan dan menjadi jalur distribusi bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi penting karena persoalan akses darat di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki dampak berantai. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok, pasokan BBM, hingga meningkatnya biaya operasional masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu, Didik Subagia, menjelaskan bahwa pemerintah memilih pendekatan fungsional karena kebutuhan paling mendesak saat ini adalah memastikan akses menuju wilayah hulu kembali terbuka. Menurutnya, masyarakat tidak perlu membayangkan penanganan tahap awal ini sebagai pembangunan jalan yang langsung selesai dengan pengerasan atau koral. Jalan fungsional menjadi solusi agar mobilitas dan distribusi dapat berjalan lebih dahulu, sementara peningkatan kualitas jalan membutuhkan tahapan dan dukungan anggaran yang lebih besar. Kemudian persoalan jalan di wilayah hulu memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dibanding kerusakan fisik infrastruktur. Ketika kendaraan distribusi kesulitan masuk, biaya perjalanan menjadi lebih tinggi. Pengangkutan barang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar dan akhirnya biaya tersebut dapat ikut mempengaruhi harga yang dibayar masyarakat. BBM menjadi salah satu komoditas yang paling sensitif terhadap persoalan distribusi. Ketika akses terganggu, kelancaran pasokan ikut berpengaruh dan biaya operasional masyarakat pun meningkat. Dan efek domino tersebut dapat merembet ke berbagai aktivitas. Di mana pedagang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendatangkan barang, masyarakat membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari, sementara aktivitas ekonomi lokal ikut terbebani. Karena itu, pembukaan akses Long Pakak Tiong Ohang memiliki nilai strategis. Didik menambahkan bahwa target utama pemerintah dalam penanganan tahap awal adalah memastikan akses menuju Tiong Ohang dapat digunakan kendaraan, sehingga distribusi

0: Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan dari Kota Samarinda. Ya, terkait sampai pertengahan Agustus ini ada sebanyak 61 kasus karhutla di Kota Samarinda, Palaran, wilayah terparah. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media koran Kaltim. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Samarinda hingga pertengahan bulan Agustus ini mencapai 61 kejadian dengan total area terbakar seluas 83,81 hektar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda Suwarso pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin menjelaskan bahwa pemicu karhutla di Kota Samarinda cukup beragam. Namun faktor ulah manusia tetap menjadi penyebab dominan, baik akibat kelalaian maupun kesengajaan. Salah satunya insiden di kawasan Bukit Pinang yang diduga kuat berasal dari puntung rokok milik warga saat memancing di sekitar danau. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kota Samarinda per 18 Agustus 2026, Kecamatan Palaran menjadi wilayah terdampak terparah. Di daerah ini tercatat 19 kejadian karhutla dengan total area terbakar mencapai 38,63 hektar. Dan kondisi di Palaran mendapat perhatian khusus lantaran terdapat lahan perusahaan seluas 28 hektar yang hangus dalam dua kali kejadian. Selain Palaran, sebaran karhutla tercatat di 7 kecamatan lain. Samarinda Ulu mencatat 13 kejadian atau 18,9 hektar. Samarinda Utara 9 kejadian dengan atau 10,52 hektar. Selanjutnya Sambutan 9 kejadian atau 8,34 hektar, Sungai Kunjang 4 kejadian atau 4,1 hektar, serta Sungai Pinang sebanyak 4 kejadian atau 3,36 hektar. Selanjutnya Loajanan Ilir mencatat 2 kejadian dan Samarinda Kota 1 kejadian. Sementara itu Kecamatan Samarinda Seberang dan Samarinda Ilir masih nihil kejadian. Proses pemadaman di lapangan kerap terkendala medan terjal serta minimnya sumber air. Petugas seringkali harus menyambung hingga 25 gulungan selang dengan panjang masing-masing gulungan sekitar 60 meter untuk menjangkau titik api. Guna mengatasi jauhnya pasokan air, petugas mensiasati dengan memanfaatkan kolam penampung air portable agar distribusi air dapat didekatkan ke lokasi kebakaran secara bertahap. Kendati menghadapi tantangan fisik, penanganan api menjadi lebih cepat berkat sinergi lintas pihak. BPBD Samarinda bergerak bersama relawan BPBD Provinsi Kaltim, Kesatuan Pengelolaan Hutan, hingga sejumlah perusahaan yang membantu menyuplai armada tangki air. Mengingat kondisi kering diperkirakan berlangsung hingga bulan September, BPBD Kota Samarinda meminta masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang berdekatan dengan permukiman. Warga juga dilarang membakar lahan atau sampah sembarangan serta wajib memastikan api benar-benar padam setelah beraktivitas. Ya, demikian pendengar berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, dan pendengar nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini. Biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
6: Loh, kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
7: Lah, tak percayanya aku, di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
8: apa
7: itu?
8: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
9: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
10: Ibu-ibu jangan ribut, dengar dulu nih karena radio.
11: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
12: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
13: Belum lagi pertanggungjawabannya.
14: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
15: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, Pak Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Baik, berdengar untuk sesi kali ini, berita kami hadirkan masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Di mana sebelumnya berita telah kami hadirkan dari seputar wilayah kota Samarinda. Selanjutnya kami hadirkan berita dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ya, berita dari Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Bupati Kutai Kartanegara pantau kekeringan di Loa Duri Seberang, dorong percepatan penanganan air untuk sentra pangan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media koran Kaltim. Musim kemarau mulai mengancam ketersediaan air di kawasan pertanian. Terkait hal itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri turun langsung memantau kondisi sentra pangan di Dusun Batu Hitam, Desa Persiapan Loa Duri Seberang pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penanggulangan dampak kekeringan, khususnya di areal persawahan yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan masyarakat. Bupati bersama jajaran Forkopimda dan perangkat daerah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lahan pertanian, ketersediaan air, serta cadangan air yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Aulia juga berdialog dengan para petani dan pejabat desa untuk menggali berbagai persoalan yang muncul akibat berkurangnya pasokan air selama musim kemarau. Dialog di tengah lahan pertanian dinilai penting agar langkah penanganan yang disiapkan pemerintah tidak berhenti pada pemantauan, akan tapi benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan. Kegiatan dihadiri Dandim Kutai Kartanegara Letkol Beni Budiman, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara M. Rifani, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Hadir pula mantan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, perwakilan Prokompim Kutai Kartanegara Ismet, Camat Loajanan Heri, Kapolsek Loajanan AKP Abdillah, para kepala desa sekecamatan Loajanan, ketua RT, serta tokoh masyarakat. Aulia dan rombongan melakukan pengecekan ketersediaan air serta cadangan air di kawasan tersebut. Beberapa menit kemudian, komunikasi langsung dengan petani dan pihak desa dilakukan untuk mengetahui persoalan kekeringan yang sedang dihadapi. Kondisi kekeringan menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada luas lahan dan produktivitas, akan tapi juga pada keberadaan sumber air yang memadai. Dan kehadiran langsung kepala daerah di tengah petani juga membawa pesan bahwa persoalan pertanian perlu ditangani secara kolaboratif. Pemerintah, aparat, perangkat desa, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga lahan pertanian tetap produktif. Dan pendengar, monitoring lapangan di Loa Duri Seberang diharapkan menjadi pijakan untuk mempercepat langkah penanganan kekeringan sekaligus mencegah dampaknya meluas terhadap produksi pangan dan kehidupan masyarakat. Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kutai Kartanegara, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser. Ya, terkait Dinas Ketahanan Pangan Paser, fokus penanganan 6 desa rawan pangan. Baik, mendengar berita kami kutip dari media Pusaran Media. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser telah mencatat 6 desa yang telah masuk kategori rawan pangan, yakni Desa Rantau Layung, Rantau Buta, Selengot, kemudian Desa Labuang Kalo, Desa Kayungosari, dan Desa Keladen. 6 desa di Kabupaten Paser masuk kategori rawan pangan. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Arfa pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aspek yang menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan terhadap 6 desa tersebut adalah aspek ketersediaan pangan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk atau lahan pertanian produktif dibandingkan dengan total jiwa di desa. Aspek rasio sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan yang meliputi jumlah pasar, toko, warung, atau minimarket dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Aspek keterjangkauan pangan yakni persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan indikator rasio jumlah rumah tangga miskin atau kelompok di sel bawah di desa. Kemudian aspek ketersediaan akses penghubung atau infrastruktur jalan dan jembatan. Aspek pemanfaatan pangan dan kesehatan rasio rumah tangga tanpa akses air bersih serta rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.
Kondisi infrastruktur yang kurang memadai bahkan tidak ada juga menghambat penyaluran program bantuan yang tengah dijalankan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan. Meski demikian, ARFA tetap berupaya agar pendistribusian bantuan berupa beras bagi warga miskin kategori desil 1 sampai 5 di setiap desa rawan pangan. ARFA mengklaim telah berkoordinasi dengan OPD maupun instansi terkait untuk memperoleh dukungan agar bantuan yang disediakan dapat disalurkan. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan dari Penajam Pasir Utara. Dengan berita terkait Mudiat Nur, pastikan dukungan pendidikan Penajam Pasir Utara terus berjalan, skema bantuan anak masih disiapkan. Berita kami kutip dari media Kaltim Akurasi. Pendengar, Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur memastikan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Selain tetap menyalurkan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menyiapkan dukungan lain untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak seperti bantuan pendidikan Kartu Penajam Cerdas atau KPC. Mudiat Nur mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan anak-anak di Penajam Pasir Utara memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Ia berharap berbagai kegiatan dan program yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Mudiat mengungkapkan program bantuan yang ditarget berjalan pada Agustus ini masih menunggu kesiapan teknis dari jajaran terkait. Salah satu tahapan yang masih dilakukan adalah pendataan calon penerima. Menurutnya, proses pendataan dan penyiapan mekanisme penyaluran menjadi penting karena pemerintah menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya berkaitan dengan anak-anak yang tidak memiliki orang tua maupun wali. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan karena penerima yang masih berstatus anak tidak dapat memiliki rekening secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini tengah menyiapkan pola penyaluran alternatif agar bantuan tetap dapat diterima oleh anak-anak yang menjadi sasaran tanpa mengabaikan aspek keamanan administrasi. Mudiat menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin persoalan teknis dalam penyaluran justru membuat bantuan pendidikan tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, keberlanjutan dukungan pendidikan dinilai penting karena kualitas generasi muda akan sangat menentukan pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian, persoalan pendidikan tidak berhenti pada ketersediaan anggaran, ketetapan pendataan, mekanisme penyaluran, serta kemampuan memastikan bantuan sampai kepada penerima yang benar menjadi tantangan berikutnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Baik, pendengar, selanjutnya berita kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari kami pendengar dari Kota Balikpapan. Lewat program PK BP

Balikpapan mandiri secara ekonomi. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kota Balikpapan mengapresiasi semangat untuk kembali berdaya yang ditunjukkan para ibu-ibu pelaku UMKM di Balikpapan melalui pelatihan kerajinan tangan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan dalam program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat atau PEKA yang berlangsung pada Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan ini menjadi bagian dari soft launching nasional program PEKA yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berupaya membekali penerima manfaat dengan keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus membuka peluang penghasilan baru. PJ Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengapresiasi pelaksanaan PEKA yang dinilai dapat membantu penerima manfaat meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang ekonomi. Dan untuk diketahui, program PEKA merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan perlindungan yang tidak berhenti pada pemberian manfaat ketika risiko terjadi. Melalui pelatihan dan pemberdayaan, penerima manfaat diharapkan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas produktif dan sumber penghasilan baru. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan M. Hasbi mengatakan bahwa PEKA menjadi bentuk nyata semangat value beyond protection. Menurutnya, pelatihan kerajinan tangan di Kota Balikpapan diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan semata. Keterampilan yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi produk bernilai jual dan membuka peluang penghasilan bagi penerima manfaat. Ya, sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Balikpapan Abdul Rahim mengatakan bahwa pemberdayaan menjadi bagian penting dalam memastikan penerima manfaat memiliki kesempatan untuk kembali produktif. Dan secara nasional, PEKA menyasar penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan mulai dari ahli waris, peserta, hingga pekerja yang memasuki masa persiapan pensiun. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan bahwa risiko yang dialami pekerja dapat membawa perubahan besar terhadap kehidupan dan kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, perlindungan sosial harus mampu menjadi pijakan bagi penerima manfaat untuk kembali berdaya setelah menghadapi risiko. Baik, pendengar dari Kota Balikpapan, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Berau. Dengan berita terkait Manuntung Jukut 2026 ditiadakan, peringatan hari ulang tahun Berau dialihkan ke gerakan memasyarakatkan ikan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pelaksanaan Manuntung Jukut dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Berau tahun 2026 ditiadakan. Kepala Dinas Perikanan Berau Majid menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran yang dipicu kondisi cuaca panas dan kering di Kabupaten Berau. Peniadaan kegiatan yang identik dengan tradisi membakar jukut tersebut menindaklanjuti surat himbauan Bupati Berau tentang peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Kabupaten Berau tanggal 1 Agustus 2026. Dan pergara salah satu poin menghimbau masyarakat menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api, termasuk membuang puntung rokok sembarangan, melakukan pembakaran terbuka maupun menggunakan peralatan yang dapat memicu kebakaran. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pelaksanaan Manuntung Jukut yang sebelumnya menjadi salah satu bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Berau pada tahun ini, kemudian dialihkan ke kegiatan yang tidak melibatkan aktivitas pembakaran. Sebagai gantinya, rangkaian kegiatan akan diisi dengan pelaksanaan program Gemar Ikan atau Gerakan Memasyarakatkan Ikan, serta Pasar Ikan dan Pangan Murah di Kabupaten Berau.
Majid mengatakan bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan konsumsi ikan, mendukung upaya penurunan angka stunting sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah. Pengalihan kegiatan ini juga menjadi bentuk penyesuaian pemerintah daerah terhadap kondisi lingkungan dan cuaca saat ini. Dengan ditiadakannya Manuntung Jukut pada tahun ini, Majid berharap masyarakat diharapkan dapat

0: Dapat memahami langkah tersebut sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama kondisi cuaca panas dan kering. Demikian berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Baik pendengar, nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: RBDKutim FM, bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, beralih ke berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa industri dan investasi Kalimantan Utara dapat menyerap 11.000 tenaga kerja. Ya, baik mendengar, berita kami kutip dari media rm.id. Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi penanda penting bagi transformasi ekonomi Kalimantan Utara. Kawasan industri Tanah Kuning Mangkupadi di Kabupaten Bulungan yang beberapa tahun lalu masih berupa proyek besar di atas kertas, kini mulai menunjukkan hasil nyata. Industri di kawasan tersebut telah menyerap belasan ribu tenaga kerja, menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, membangun industri hilirisasi, memproduksi aluminium hingga menembus pasar ekspor. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan rasa syukur atas perkembangan tersebut setelah memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di lapangan Agatis pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, aktivitas industri di Kalimantan Utara kini telah menyerap sekitar 11.000 tenaga kerja. Kehadiran kawasan industri juga menciptakan efek berganda karena puluhan UMKM ikut tumbuh melayani kebutuhan pekerja dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan. Perkembangan yang lebih penting menurut Zainal adalah mulai berjalannya kegiatan industri pengolahan di kawasan Tanah Kuning Mangkupadi. Produk dari smelter yang dibangun di kawasan tersebut bahkan telah memasuki pasar ekspor. Pernyataan gubernur tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam struktur ekonomi Kalimantan Utara. Daerah yang selama ini banyak bertumpu pada eksploitasi dan pengiriman komoditas primer secara bertahap, mulai membangun rantai nilai industri di dalam daerah. Dan pendengar, menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara memperkuat gambaran tersebut. Kepala DPMPTSP Kalimantan Utara Hasriani menyebut realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Utara pada semester pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar 14 triliun dari target pemerintah pusat sebesar 30,55 triliun. Sebagian besar investasi tersebut terkonsentrasi di kawasan industri Tanah Kuning Mangkupadi. Dan salah satu jangkar utama industrialisasi tersebut adalah smelter aluminium PT Kalimantan Aluminium Industri, perusahaan yang dikembangkan dalam kelompok usaha PT Alam Tri Minerals Indonesia Terbaik milik pengusaha nasional Garibaldi Thohir. Dan pada saat pembangunan, perusahaan memperkirakan proyek tersebut dapat menciptakan pekerjaan bagi lebih dari 6.000 tenaga kerja lokal pada fase konstruksi dan sekitar 1.500 orang pada fase operasional. Proyek tersebut sejak awal ditempatkan sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral Indonesia. Pendengar, dengan demikian hilirisasi di Tanah Kuning Mangkupadi sudah mulai menghasilkan produk yang diterima pasar global. Perjalanan dari peletakan fondasi kawasan industri, pembangunan smelter, produksi hingga ekspor menunjukkan pembangunan pusat industri baru di Kalimantan Utara telah memasuki tahap ekonomi real. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Berita kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Kementerian UMKM ajak pengusaha Kalimantan Utara manfaatkan Sapa UMKM. Berita kami kutip dari media Benuanta, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Utara terus didorong untuk lebih aktif memanfaatkan layanan yang sudah disiapkan pemerintah. Salah satunya melalui platform Sapa UMKM yang bisa digunakan untuk mencari berbagai informasi dan program yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Berry Fauzi, mengatakan bahwa saat ini pelaku UMKM tidak perlu bingung untuk mencari informasi terkait program pemerintah. Mulai dari peningkatan kemampuan, legalitas usaha, sampai sertifikasi produk sudah bisa diakses melalui platform Sapa UMKM. Menurutnya, Sapa UMKM juga bisa menjadi tempat bagi pengusaha untuk mendapatkan pendampingan. Apalagi masih banyak UMKM yang sebenarnya punya produk bagus, akan tapi terkendala dalam hal legalitas, kemasan, maupun pemasaran. Berry juga mengajak pengusaha UMKM di Kalimantan Utara memanfaatkan layanan UMKM Connect yang tersedia di dalam platform. Layanan ini dinilai bisa membantu membuka peluang bagi UMKM untuk terhubung dengan pasar dan calon mitra usaha. Tidak hanya lewat platform digital, pemerintah juga mendorong UMKM agar bisa masuk ke rantai pasok industri. Menurut Berry, kebutuhan perusahaan sebenarnya bisa menjadi peluang bagi UMKM lokal. Ia mencontohkan kebutuhan perusahaan seperti makanan ringan dan catering untuk tamu. Kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh UMKM yang ada di sekitar perusahaan. Dengan adanya kemitraan seperti ini, UMKM diharapkan tidak hanya berjualan sendiri-sendiri, akan tapi mulai mendapatkan pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dan perusahaan juga diharapkan bisa ikut membuka jalan agar produk lokal semakin banyak terserap. Dan Berry menilai UMKM seharusnya tidak dianggap sebagai usaha karena terpaksa. Menurutnya, menjadi pengusaha UMKM merupakan pilihan untuk berusaha dan harus dibangun dengan rasa semangat. Demikian berita tersebut, pendengar, sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RP Dikutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Di antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya. Namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisi s-salih wa jalisi s-su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutimah 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang dan selamat bergabung kembali bersama kami di saat sekarang, masih di edisi hari ini. Wah, masih di Agustus gitu ya. Dan kali ini kita masuk di edisi 19 Agustus 2026 di Sapa Kutim. Dan senang banget kali ini ada Esther yang bakal menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di jam 3 sore hari nanti. Ada satu persembahan lagu yang cukup memorable kali gitu ya. Ya, keren banget untuk siang hari ini. Kita dihibur Nadine Amiza dengan satu lagunya, Sorai. Lagu yang satu ini keren banget. Siapa yang setting tadi lagu ini? Lagunya spesial untuk semua yang tengah bergabung bersama RPD Kutim. Baik yang baru saja membuka frekuensi di 99.4 FM ataupun juga buat Anda yang mungkin sudah ditemanin oleh RPD Kutim dari pagi hingga saat sekarang lewat setiap aktivitasnya di sepanjang hari ini ya, dari pagi persiapan aktivitas kemudian juga sampai sekarang ya di masa-masa istirahat. Semoga RPD Kutim terus menjadi teman setia Anda sekalian. Oke, dan seperti biasa untuk Sapa Kutim, teman-teman bisa menggunakan nomor yang satu ini untuk berpartisipasi bersama Esther. Silakan kirimkan WhatsApp-nya di 0811-581-1683. Sekali lagi, kirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811-581-1683. Caranya kirimkan WhatsApp-nya, request lagu dan salam-salam. Teman-teman boleh banget untuk request lagu Pop Manca Indo yang terbaru atau mungkin juga gak terbaru-baru banget, boleh banget. Oke, karena kita masih di Agustusan, boleh juga nih spesial buat teman-teman yang mungkin lagi berulang tahun di sepanjang bulan Agustus. Dari tanggal 1 atau mungkin juga tepat banget di tanggal 17 Agustus kemarin. So, happy birthday dulu. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, bahagia. Dan semua yang dicita-citakan di sepanjang hidupnya juga boleh didapatkan. Dan tentunya semoga bahagia terus sepanjang bulan ini. Oke, teman-teman juga bisa banget untuk memberikan ucapan bagi teman-teman yang lain yang mungkin lagi anniversary atau lagi apa aja deh untuk hari ini. Tapi apapun itu juga, selamat siang dulu untuk semua masyarakat Kuta Timur, bahkan bukan cuma yang di Kuta Timur ya, semua teman-teman pendengarnya RPD yang sudah mengikuti sejumlah rangkaian 17 Agustus gitu ya hingga saat sekarang, karena biasanya puncak-puncak acara itu dilaksanakan tuh setelah Agustus gitu ya, di berbagai organisasi, terus paguyuban, lembaga dan semacamnya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan ada momen-momen penting yang perlu diperingati di dalamnya. Oke, baiklah. Sekali lagi bersama Esther, teman-teman silakan kirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811-581-1683. Dan langsung saja kita bacain pesan-pesan yang sudah masuk untuk siang hari ini. Ya, kita bacain yang pertama dari seputar Yos Sudarso 1. Siang Kak Esther, siang juga. Ini aku Yani di seputar Yos Sudarso 1. Panas banget ya hari ini, bener banget. Request dong lagunya Bernadia, Apa Mungkin ya, lagunya buat semua aja yang lagi beraktivitas untuk siang hari ini. Dan buat semua pendengar RPD Kutim aja, buat Esternya terima kasih ya. Oke, sama-sama terima kasih untuk Yeni yang ada di seputaran Yos Sudarso 1 aja. Yang ada di Yos Sudarso 1, selamat bergabung ya. Ditunggu lagunya Bernadia, Apa Mungkin. Oke, kalau Yani di Yos Sudarso 1 sudah bergabung, berarti next diikutin dong ya, dari Yos Sudarso 2, 3, 4 dan seterusnya. Next di 11683, siang Sapa Kutim, RPD Kutim, siang juga. Lukas lagunya Kahitna featuring Monita Tahela, Monita Tahalea dengan Titik Nadir. Lagunya buat semua teman-temanku yang lagi beraktivitas di seputaran Jalan Soekarno-Hatta depannya pom bensin. Nah, ini kayaknya di enggak ada namanya nih.
Tetap semangat hingga menjelang sore hari nanti. Jangan lupa makan siang. Oke. Terima kasih untuk Din aja gitu ya, NDIN Din. Hai, terima kasih Din ya. Sudah bergabung di Sapa Kutip, ditunggu lagunya Titik Nadir by Kahitna featuring Monita. Oke, kita bacain satu lagi. Pesan WhatsApp untuk siang hari ini, satu sesi kita bacain 3 pesan WhatsApp. Siang Kak Esther, siang juga, apa kabarnya siang hari ini? Halo, kabarku baik-baik aja. Aku Rama di Teluk Lingga. Mau request lagunya Yofi Widianta featuringnya Liodra, Terlalu Cinta. Itu aja Kak, terima kasih, selamat beraktivitas. Oke, sama-sama, terima kasih untuk Rama yang ada di seputaran Teluk Lingga. Selamat siang ya, selamat beraktivitas aja. Ditunggu lagunya Yofi Widianta featuring Liodra, Terlalu Cinta. Oke, teman-teman sekalian, nampaknya di sesi pertama kita sudah punya 3 buah lagu yang bakal hadir segera, segera ya. Pasang memang sekarang nih, pasang apa? Pasang stand gitu. Ya, kita langsung puterin lagunya. Dan jangan lupa, hingga di sesi terakhir nanti, masih ditunggu kebersamaannya di 0811 5811683.

Ya, RPRK Tim 9.4 FM, gak terasa kebersamaan kita di Sapaku Tim sudah membawa kita di 26 lepas dari jam 1 siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersama hingga saat sekarang dan sudah mendengarkan lagu-lagu yang sudah Esther puterin dan tentunya lagu-lagu yang sudah di request juga untuk siang hari ini. Ya, sempat bersama kami di Sapaku Tim siang hari ini juga terus kita topang ya, kita berikan support, kita topang dalam doa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, Sumatera dan beberapa tempat lainnya juga yang saat ini masih berkabung, masih berduka atas musibah bencana alam yang terjadi. Ya, semoga mereka yang masih di pengungsian untuk saat sekarang atau mungkin juga ya mereka yang kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang kehilangan keluarga dan masih banyak hal-hal lainnya yang tidak dapat kita ukur ya, bahkan tidak dapat kita bayangkan. Semoga mereka badai dan bencana ini cepat berlalu dan segala kesedihan, kedukaan yang mereka alami Tuhan gantikan dengan sukacita. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi, biar yang di atas yang memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana alam untuk beberapa hari-hari terakhir ini. Kita kembali di 0811-5811-683 dan langsung saja kita bacain pesan-pesan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini. Wah, ada 2334 yang sudah bergabung siang RPD Kutim bersama kita cerdas ya. Mau request lagu Root Magic, lagunya buat yang lagi dengerin RPD Kutim buat mbaknya, makasih banyak dari Joko Orlando. Oke, terima kasih untuk Mang Joko Orlando. Ditunggu lagunya ya. Dan ini lagu bakal pertama kita puterin nanti. Yeah, now it's getting real late. And shorty got the twinkle in the eye. Oke, di belakangnya Bang Joko Orlando. Kita ke pesan WhatsApp selanjutnya. Jadi kok sebelumnya deh. Ya, tapi omon-omon alias ngomong-ngomong, gimana nih Bang Joko Orlando, sudah makan siang belum? Ya, karena udah hampir setengah dua. Kalau belum makan siang, langsung aja makan siang gitu ya. Selamat siang dulu untuk Bang Salam nih, untuk siang hari ini yang selalu juga menjadi pendengar setia RPD Kutim. Kita ke pesan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Aku Lilis di Gang Bayangkara. Puterin dong lagunya Raisa Anggiani yang Langkah Tanpaku. Makasih Kak, semangat siarannya. Oke, sama-sama, terima kasih untuk Lilis yang ada di seputaran Gang Bayangkara. Ditunggu lagunya Raisa Anggiani, Langkah Tanpaku. Next, selamat siang menjelang selamat siang. Wah, belum sore ya. Selamat siang Wester dari Nana di Sangatta Utara. Yeah. Request lagunya It Gitaf yang judulnya Satu-satu. Salam sukses aja buat semua kru RPD Kutim. Oke, salam sukses juga untuk Nana yang ada di Sangatta Utara aja. Nana sudah makan siang belum? Kalau belum ya harus makan dong ya. Kalau misalkan lagi gak mau makan ya udah gak apa-apa, sore aja nanti makannya. Kayaknya makan aja yang dipikirkan ya. Iya, kalau siang-siang gini kan apalagi ya kan, istirahat terus apalagi ya, terus baru lanjutkan lagi aktivitasnya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sebelum saya terputerin lagu-lagu yang sudah di request ya untuk saat sekarang.

bacain dulu beberapa informasi di saat sekarang. Salah satunya berita kehilangan yang sudah masuk di RPD Kutim. Salah satunya di mana telah kehilangan STNK motor Honda atas nama Henny S. Lumban Tobing yang diperkirakan hilang di Sangatta, Kutai Timur. Teman-teman yang menemukan barang ini boleh banget untuk menghubungi kontak person di 0813 4561 0400 atas nama Jody Setiawan. Atau teman-teman juga bisa langsung menghubungi RPD Kutim ya, atau diantarkan langsung ke alamat RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 dan tentunya pada saat jam kerja.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

aku tim 99.4 FM, sapa ku tim. Selamat siang kembali untuk teman-teman semuanya. Kita sudah berada di 47 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Dan nanti di jam 2 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang dulu buat semua teman-teman yang ada di RPD Kutim untuk saat sekarang. Selamat beraktivitas aja dan selamat beristirahat buat teman-teman yang mungkin sedang beristirahat dari aktivitasnya untuk saat ini sejenak. Dan juga untuk seluruh masyarakat Kota Timur yang masih terus melanjutkan setiap aktivitasnya juga untuk siang hari ini. Ya, tetap semangat, semoga sehat selalu dan ada hal-hal baru yang bisa kita nikmati untuk sepanjang hari ini. Dan tak lupa juga pastinya semoga sehat selalu untuk semuanya, bahkan pun yang lagi dalam keadaan mungkin kurang sehat ya, dalam keadaan tubuh yang kurang fit untuk hari-hari ini ya, karena lagi banyak aktivitas, terus juga ketahanan tubuh juga lagi apa namanya tuh cepat banget berubah gitu ya. Semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa minum vitamin ya, terusnya para mama-mama ini. Waduh, bapak-bapak enggak kah? Ya, bapak-bapak juga dong ya. Pokoknya buat semuanya aja, siapapun teman-teman yang ada yang lagi dengerin, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan lupa makan ya. Kayaknya dari tadi makan terus deh. Ya iyalah, kalau enggak makan ya lapar dong. Kita kembali lagi di 0811 5811 1683. Waduh, kayaknya dari suaranya aja ini udah bisa diprediksi ya. Iya deh, jam segini emang masih bisa ngantuk ya. Kita bacain lagi dan lagi. Hai RPD Kutim, selamat siang dari Melani di kereta. Puterin dong lagunya Salsabil, boleh juga. Dari mana nih? Salam buat kakak penyiarnya aja, semangat. Oke. Terima kasih buat Melani di Karya Etam. Ditunggu lagunya Salma Salsabil, boleh juga, Bolju gitu ya. Next, selamat siang Kak, siang juga, salam kenal. Aku Wita lagi di kantor. Hai Wita, salam kenal balik. Apa kabar? Katanya Wita mau dengerin lagunya. Lagunya siapa ini? Kota ini tak sama tanpamu, dari Nadif Basalama. Semangat selalu untuk semua pejuang, pencari juan. Semoga rezeki kita selalu dimudahkan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin.

kita. Siang menjelang sore, Kak Esther. Salam kenal, aku dari Mbak Wawa di Munte. Mau request dong lagunya Feby Putri featuring Firsa Besari yang judulnya Runtuh. Makasih Kak, sukses terus ya untuk RPD Kutim. Sama-sama terima kasih juga untuk Wawa yang di Munte. Sukses selalu juga ya, jaya selalu. Ditunggu lagunya Feby Putri featuring Firsa Besari yang judulnya Runtuh. Oke, teman-teman sekalian, karena ini acara requestan, jadi gak berlama-lama. Tidak ingin berlama-lama, tapi harus langsung diputerin aja lagunya. Dan langsung aja kita puterin 3 buah lagu yang yang sudah di request untuk siang hari ini. Buat teman-teman yang masih belum ikutan, masih boleh banget karena waktu kita masih panjang sampai jam 3. Silakan boleh banget kirimkan WhatsApp-nya di 0811581163.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi, dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto.
2: Kita harus ada penyatuan satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
0: Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Teheran menuding Amerika Serikat menekan Iran untuk paksakan konsesi perang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Para korban mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lainnya secara mandiri. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
4: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali kami ini sudah lansia. Yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh. Berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
1: Tadi malam pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
3: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, laporan juga menyebutkan dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di daerah Bai dan sekitarnya menyebut bahwa sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
5: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan, kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain, Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan, bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
6: Bajawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Natakeo dengan Riungu Utara.
5: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi warga Mbai yang terdampak langsung gempa menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
7: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa, kayak begitu kan dipersulit Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
5: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pada Rabu pagi, sebanyak 65 ton bantuan kembali dikirimkan melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, sehingga total bantuan yang telah dikirimkan mencapai 250 ton. Berikut laporan selengkapnya Rama Siki Pratama.
8: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Rabu 19 Agustus 2006 menyampaikan bahwa pemerintah pada hari yang sama telah mengirimkan 65 ton logistik tambahan menuju Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan yang disampaikan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Teddy mengatakan hingga saat ini, pada hari kelima, total 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak bencana.
9: Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT.
8: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa koordinasi sedang dilakukan dengan Badan Gizi Nasional BGN. Dalam konferensi pers pada Selasa 18 Agustus 2026, Berton mengatakan koordinasi itu untuk memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai dapur umum untuk pengungsi.
10: Di dalam negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk para pengungsi nantinya.
8: Teddy menambahkan bahwa pengiriman bantuan melibatkan helikopter, pesawat kecil, dan 3 kapal TNI Angkatan Laut. Selain itu, ia juga menyampaikan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa seluruh jalan darat yang sebelumnya tertutup akibat gempa telah dapat dilalui kendaraan. Teddy menyatakan pemerintah terus memantau penanganan bencana di provinsi itu agar penanganan dapat berjalan cepat dan seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Menteri Komdigi Mutia Hafiz mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Mutia mengatakan kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Jadi tadi ada 2 peleton Pak. Peleton pertama itu ditentukan pace-nya itu kecepatannya sekitar 30-35 km. Sedangkan yang peleton kedua ini grup santai Pak. Nah ini tidak dibatasi dengan kecepatan.
12: Menteri Komdigi Mutia Hafiz bersama masyarakat mengikuti kegiatan Komdigi Fun Ride Start dan Finish di Gedung Komdigi Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Menkomdigi Mutia Hafiz mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan.
2: semuanya jalan sama-sama, alhamdulillah lancar. Ini juga dalam kerangka tentu semangat kebersamaan, soliditas kerja. Saya selalu sampaikan bahwa kemerdekaan itu nggak ada kalau tidak ada penyatuan. Nah, jadi dalam Kombigi sendiri juga kita harus ada penyatuan, satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
12: Sementara itu, Ewin, salah seorang peserta, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, tapi juga untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
13: Sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya hidup sehat dan mengurangi potensi, ini jadi satu kebiasaan baru yang bagus, Pak. Meskipun ini sebenarnya kebiasaan lama ya, tapi kalau dihidupkan lagi, mungkin yang tadinya pegawai itu juga tidak ada wadahnya, tidak ada komunitasnya. Dengan adanya event-event seperti ini, jadi lebih menggerakkan pegawai yang ada di lingkungan Kombigi untuk partisipasi untuk hidup sehat.
12: Ewin berharap kegiatan semacam ini terus digelorakan sehingga masyarakat menjadi sehat dan bangsa menjadi kuat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Bupati Pali Askianto berupaya mengurus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RRI melalui tersangka di Muara Enim. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Bisa disampaikan, Pak, ini cukup lama nih, Pak.
15: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan Bupati Pali Askianto dalam meminta bantuan memperoleh opini WTP dari BPK RI dalam perkara pengembangan di Muara Enim. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Askianto sebagai saksi terkait dugaan suap temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Askianto kepada sejumlah pihak di BPK. Menurut Budi, komunikasi tersebut diduga dilakukan Askianto dengan August Dewanggara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, serta komunikasi diduga dilakukan dengan anggota 5 BPK RI Bobby Adityo Rizaldi.
17: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK, di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
16: Sebelumnya memang Bobby telah diperiksa KPK, namun Bobby sendiri memilih irit bicara ketika dikonfirmasi awak media.
14: Mundur sedikit, Pak. Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
15: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
16: Budi sendiri mengatakan bahwa penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Askianto kepada August dan juga Bobby. Namun, dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali memperoleh opini WTP dari BPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pagayuhan, Liang Anggang, Banjarbaru mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bahkan turun ke lapangan dan ikut berjibaku dalam upaya pemadaman karhutlah. Diki Munadi melaporkan.
18: Api kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah berkobar di kawasan Desa Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalsel, Selasa sore 18 Agustus 2026. Peristiwa itu pun menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bertepatan saat kunjungan kerjanya ke posko karhutlah di kawasan tersebut. Tak berpikir lama, Wamen Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra sigap langsung terjun memadamkan kobaran api bersama jajaran petugas Satgas Karhutlah. Di sela upaya pemadaman, melihat kondisi tersebut, Hanif mengungkapkan karhutlah tidak bisa ditangani dengan satu pihak saja, khususnya pemerintah, namun harus melibatkan semua unsur partisipasi masyarakat. Menurut Hanif, karhutlah sekecil apapun tidak boleh dianggap sepele, Pemprov Kalsel harus menambah akselerasi dalam upaya pemadaman dengan mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada.
19: Ini tidak bisa parsial penanganannya ya, tidak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak membagi titik dengan Pagar Betis. Ini daerahnya rawan kali. Sepertinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini, mengkombinasikan semua sisi yang paling mungkin ya. Di antaranya penggerakan masyarakat, seperti tadi kan BPK-BPK dari masyarakat tuh, kemudian unit-unit usaha, kemudian dari semua aparatur sipil negara yang bertugas di provinsi maupun kabupaten kota.
18: Sementara Kepala BPD Kalsel Roni Eka Saputra sangat bersyukur mendapatkan dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Persono Ropik. Ia menyebut bantuan segera datang dari pihak swasta untuk memadamkan api karhutla.
20: Inisiasi Bapak Wamenko pada hari ini kita mendapat dukungan dari sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat besok kami akan mulai membagikan titik-titik koordinat di mana nantinya rekan-rekan dari unsur usaha dan swasta nanti akan bertugas untuk membantu kami dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
18: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalsel per Agustus 2026, total luasan lahan dan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.387 hingga 3.500 hektar dengan lebih dari 1.051 kejadian kebakaran yang dipicu oleh puncak musim kemarau. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin naik. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
21: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga. Dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
22: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu nah kenaikannya itu hampir Rp50.000-an per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma Rp1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan sampai kalau beras.
21: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
23: Inggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara perkenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga Rp12.000-an lagi.
21: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 54 di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
24: LPPRRI untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme.
1: profesionalisme insan jurnalistik.
3: Bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-58. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium M. Yusuf Prono Diporo RRI Jakarta hari ini. Menurut Kepala Pusbangkom RRI Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan bukan semata-mata pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan.
1: Lanjutan, semoga UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik insan RRI.
3: Salah seorang peserta UKWR dari RRI Jakarta, Erik Hamzah, berharap bisa lulus dengan nilai memuaskan dan dinyatakan kompeten oleh para penguji.
4: UKWR ini sangat penting bagi kita yang berprofesi sebagai wartawan, di mana setiap wartawan yang bertugas itu juga harus dilengkapi, harus berkompeten lah di bidang.
3: Oke, ini seluruh Indonesia ya?
4: Kalau
3: sementara itu, Kepala Stasiun RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat menjelaskan sebagai tuan rumah UKWR RRI Jakarta berharap kegiatan tersebut berjalan sukses dan lancar.
6: Ini tentunya dia nanti sebagai jurnalis harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Bagaimana berita-berita dan informasi yang disampaikan itu bisa sesuai dan menjadi apa yang suatu alat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kegagalan. Jadi RRI Jakarta hari ini menjadi tuan rumah 2013 dan juga mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa dilakukan dengan komunitas.
3: Sekedar diketahui bahwa UKWR ke-54 diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwilnus 13 Jakarta serta Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Yusuf Prono Diporo RRI Jakarta selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 dan diikuti total 71 peserta dari berbagai stasiun radio RRI dan juga stasiun radio swasta. Dari Auditorium M. Yusuf Prono Diporo RRI Jakarta, Leni Burniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menuding Amerika Serikat menekan Iran dengan tujuan memaksa Iran memberikan konsesi yang ia sebut tidak pernah menjadi bagian dalam kesepakatan yang diteken antara Washington dan Teheran. Kata Ghalibaf dalam sebuah kiriman di media sosial pada Selasa. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sudah semakin kehilangan kendali. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumba Barat memantau langsung proses pendaftaran kuda pacu untuk kejuaraan nasional pacuan kuda di Gelora pada Eweta Sumba Barat. Kehadiran tersebut untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan berjalan sesuai dengan rencana. Kejurnas pacuan kuda ini akan berlangsung selama 10 hari mulai 21 hingga 31 Agustus 2026. Hingga saat ini sebanyak 202 ekor kuda telah terdaftar, sementara panitia menargetkan jumlah peserta mencapai sekitar 300 ekor kuda. Kejuaraan ini juga menargetkan keikutsertaan peserta dari 8 provinsi. Timotius kepada reporter RRI Sumba, Jerry Lende mengatakan, pacuan kuda bukan sekedar ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga bagian dari identitas serta budaya masyarakat Sumba. Karena itu, pelaksanaan kejurnas diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kuda saddlewood, sekaligus juga mendorong masyarakat tetap memelihara dan mengembangkan kuda pacu lokal.
24: Karena itu melalui kejurnas ini menjadi harapan bagi kita khususnya di Sumba, khusus lebih khusus di Sumba Barat ini untuk mengangkat ini kualitas kuda sandel sehingga nanti kedepannya gen

Pordasi juga memastikan seluruh mekanisme perlombaan diterapkan sesuai dengan aturan pacuan kuda yang berlaku secara nasional. Selain memenuhi persyaratan sebagai arena pertandingan, Gelora pada Ewata dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena berada di tengah kota dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata olahraga yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Timotius mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat mendukung pelaksanaan kejurnas agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebagai tuan rumah, masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menunjukkan semangat persaudaraan kepada para peserta dan juga tamu yang datang dari berbagai daerah. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah

0: perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk

tim 99 per 4 FM. Ya, masih di Sapa Kutim untuk now it's getting real late. Pukul 14.40 menit waktu Indonesia setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kita kembali di Sapa Kutim di 0811 5811 683. Teman-teman yang belum bergabung boleh banget bergabung dari sekarang, dan kita akan segera membacakan pesan-pesan yang sudah masuk di 0811 5811 683. Oke, langsung aja. Sapa Kutim mau request lagu dong. In the club. Ya, lagunya Raisa yang judulnya Bersinar. Dari Jaya di Hidayatullah. Terima kasih, salam kenal dan salam sukses. Sama-sama terima kasih untuk Jaya yang ada di Hidayatullah. Oke, next Sapa Kutim, selamat siang menjelang sore. Nah, ini baru better ya. Sapa Kutim menjelang sore, salam kenal balik. Ada Anita nih di rumah aja, request lagunya. Lagunya Naikila Tengsi and Jamesy. Kasih aba-aba. Yeah, we do it big in the club. Thanks you, selamat beraktivitas buat teman-teman semuanya. For everybody. Thanks to Anita di mana tadi? Di yang lagi di rumah aja. Lagi ngapain nih Anita? Tunggu lagunya ya untuk kasih aba-aba. Kita bacain lagi satu pesan WhatsApp. Lagu kita tiga juga ya untuk season sekarang. Sore Mbak Penyiar, sore juga. Aku Andin di Gang Hikmah. Puterin dong kak lagunya. Lagu siapa nih? Oh, lagu Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Salam kenal aja ya.

0: Oh. Wow, kayaknya kita sudah hampir merapat di jam 3 sore hari ini di Sapa Kutim. Gak kerasa banget ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktu yang sudah kita lalui sepanjang hari ini hingga hampir merapat di jam 3. Kalau kita ada sehat dan ya ada dalam keadaan begini tuh harus bersyukur banget ya. Karena juga sepanjang hari ini banyak banget mendengarkan informasi berita-berita. Maksudnya tuh bukan informasi dari TV tapi info-info di kayak di grup-grup WhatsApp adalah beberapa info-info di mana sepanjang hari ini tuh di seputar lingkungan-lingkungan rumah, sekolah dan tempat-tempat lainnya banyak banget orang yang sedang sakit saat ini seperti di Kudungga yang harus bolak-balik. Banyak banget ya orang-orang hari ini, keluarga-keluarga, teman-teman yang lagi bolak-balik ke rumah sakit karena ada keluarga yang lagi dalam kelemahan tubuh, terus yang lagi masuk di ICU. Banyak banget gitu. Tapi apapun itu di sisi lain atau di bagian lain kita lagi mungkin lagi senang atau happy karena ada hal-hal lain, tapi di sisi lain banyak juga teman-teman kita yang lagi terkungkung dengan suasana-suasana yang mungkin kurang mengenakan. Tapi apapun itu ya itulah hidup. Hidup harus terus berjalan ya. Dan apapun itu harus bersyukur hari ini dengan segala hal-hal yang boleh kita lalui dan kita sehat ya. Yang lagi kurang-kurang fit hari ini semoga lekas pulih. Banyak-banyak minum air hangat walaupun itu hanya di mulut doang. Jangan makan yang berminyak-minyak, minum vitamin walaupun itu juga hanya di mulut aja gitu ya, benar-benar enak badan baru mau minum vitamin dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ya makanan minuman yang bisalah membuat tubuh kita bugar sehat dengan segala aktivitas yang begitu banyak sepanjang harinya. Oke, tidak ada lagi lagu yang bakal Esther puterin karena sudah 56 menit sekarang lepas dari jam 2. Karena kalau mau puterin satu lagu lagi, wah udah gak bisa gitu ya. Karena pergantian acara akan segera meluncur. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sehat-sehat ya buat teman-teman yang sudah rajin bergabung bersama RPD Kutim. Baik di WhatsApp, di Facebook, Instagram, yang ada di TikTok dan di mana aja. Salam sayang untuk semua teman-teman semuanya. Jangan lupa bahagia selalu untuk sepanjang hari ini. Dan Esther harus pamit undur diri dari kawasan Sulawesi 8, RPD Kutim 99.4 FM. Mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.
1: Mendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong.

0: pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini
6: kita akan mendengarkan FM. Bersama informasi dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Timur, Radio Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Radio Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Berita pertama dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Timur, yang akan menyampaikan informasi, bus Trans Jateng Temanggung Magelang beroperasi Januari 2027. 21 halte disiapkan. Dengan reporter Diki Darmawan. Silakan Diki informasinya.
7: Dengar LPPL Indonesia. Sebanyak 14 armada bus Trans Jateng rute Temanggung Magelang dipastikan beroperasi mulai Januari 2027. Untuk mendukung operasional trayek antar wilayah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tengah mengebut penyiapan 21 titik halte. Kepala Dishub Kabupaten Magelang, Mas Hadi, merinci, lintasan trayek ini mencakup jalur Temanggung, Cecang, Kota Magelang hingga kawasan Rumah Sakit Merah Putih di Blundu. Layanan angkutan masal ini juga terhubung hingga kawasan Candi Borobudur melalui halte di Simpang Artos, Japunan, kantor Pemkab Magelang hingga Museum Widayat. Total ada 21 halte yang dia ingat ada di SMP Islam Secang, Terminal Secang, Kalibening hingga Payaman. Dia menjelaskan operasional Trans Jateng ini dirancang untuk mendongkrak konektivitas sektor pariwisata daerah. Meski demikian, masyarakat umum bebas memanfaatkan armada tersebut untuk mobilitas harian antar kota. Demikian saya Diki Darmawan, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih Diki atas informasinya. Sekarang kita akan menyapa Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram FM Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang akan menyampaikan informasi di bawah naungan merah putih yang berkibar di langit Mataram. Lantunan doa untuk NTT dipanjatkan. Silakan Caca Anissa, informasinya.
8: Di bawah naungan merah putih yang berkibar di langit Mataram, lantunan doa untuk NTT dipanjatkan. Dikabarkan dari Mataram, merah putih berkibar di lapangan Sangkarayang, Kota Mataram, barisan upacara berdiri tegak. Lagu Indonesia Raya mengalun, namun di tengah khidmat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wali Kota Mataram Haji Muan Rolis Kana yang bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti jajaran ASN pemerintah Kota Mataram, unsur Perkopimda serta berbagai elemen masyarakat. Hembusan udara Senin terasa begitu berat karena ada duka yang terasa begitu dekat, gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, beberapa hari menjelang peringatan kemerdekaan. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, dan memaksa warga mengungsi. Lantunan doa yang berkumandang di Sangkarayang mengajak seluruh masyarakat memaknai kemerdekaan sebagai momentum memperkuat kepedulian dan gotong royong. Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menghadirkan rasa kemanusiaan bagi sesama anak bangsa. Demikian reporter Caca Anissa dari LPPL Radio Surakarta Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik Caca, terima kasih, selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 1, kita akan menyapa Radio Langkisah FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan menyampaikan informasi malam resepsi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 semarak di Pantai Carocok. 38 domba diganjar penghargaan dengan reporter Adel Febri. Silakan informasinya Adel.
9: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, malam resepsi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan berlangsung semarak di kawasan Pantai Carocok, Painan pada Senin 17 Agustus malam. Malam resepsi tersebut dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendra Condi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Pesisir Selatan Lisda Hendra Condi, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim bersama istri, Sekretaris Daerah Zaidal Arifin bersama istri, unsur Forkopimda bersama istri, dan para pimpinan tinggi Pratama serta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan itu sekaligus menjadi puncak rangkaian berbagai kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-81 RI. Pada kesempatan tersebut, diserahkan piagam penghargaan, piala, dan bonus kepada para pemenang dari 38 kegiatan lomba dan pertandingan yang telah digelar sebelumnya. Ketua Umum Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Pesisir Selatan Gundawan menyatakan bahwa rangkaian kegiatan tahun ini merupakan salah satu agenda terbesar dalam sejarah peringatan HUT RI di Pesisir Selatan. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan panitia. Menurutnya, pendengar, keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kebersamaan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, OPD, Forkopimda, maupun masyarakat. Sementara itu, Bupati Hendra Condi memberikan apresiasi khusus kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menjalankan tugas dengan baik selama rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Bupati berpesan agar para anggota Paskibraka tetap menjaga disiplin dan kekompakan meskipun masa penugasan mereka telah berakhir. Dia berharap juga nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kekompakan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Paskibraka dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendengar dalam menempuh pendidikan dan juga meraih cita-cita. Sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan, Hendra Condi juga menghibahkan seragam Paskibraka kepada seluruh peserta. Pemberian seragam tersebut menjadi simbol penghargaan pemerintah daerah atas dedikasi dan perjuangan para putra-putri terbaik Pesisir Selatan yang telah mengemban tugas dalam momentum bersejarah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Malam resepsi berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan juga kekeluargaan, sekaligus pendengar menutup rangkaian semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisah FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih Adel atas informasinya. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami, Cici, bersama Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kota Tegal, Antonius Ferry Indrawan, yang akan membahas program Rehab 3.0 BPJS Kesehatan Kota Tegal di sesi Persada ID Talks.
10: Persada ID Talks.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita bersama dengan Bapak Antonius Ferry Indrawan. Ini biasanya dipanggil Pak Ferry, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan KC Tegal. Ini ngomongin masalah BPJS ya Pak. Dan ini kan ada yang terbaru nih Pak. Tadi aku kayak tertarik sama Rehab 3.0. Bagi masyarakat yang baru mendengar, aku juga sih Pak penasaran ya, sih
12: baru, Pak.
11: Iya. Ini nih apa sih kepanjangan mungkin dari rehabnya dulu nih?
12: Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Ini kan ada 3.0, ini berarti sudah ada versi-versi sebelumnya. Ada versi 1, kemudian versi 2.0, ada versi yang terbaru ini 3.0. Nah, bedanya apa dengan versi yang terdahulu ya? Kalau versi terdahulu itu kita bisa mencicilnya, melakukan pembayaran secara bertahapnya itu per bulan. Nah, ini kita lebih dekatkan lagi fokusnya ke masyarakat supaya berapapun yang dipunyai itu masih bisa mencicil, tidak perlu menunggu satu bulan. Tetapi per hari, per minggu kita bisa mencicil secara bertahap. Jadi lebih apa namanya, mendekat lagi, tidak perlu menunggu satu bulan, ada uang satu hari masukkan untuk ditabung untuk melakukan cicilan gitu.
11: Nah, itu besaran cicilannya itu gimana Pak?
12: Besaran cicilannya minimal mulai dari 10.000 Mbak.
11: Mulai dari 10.000?
12: 10.000.
11: 10.000 udah boleh?
12: Sudah boleh.
11: Udah boleh, itu biasanya buat beli batagor.
12: Iya, batagor, siomay, cilok gitu ya. Ciki-ciki itu dialihkan.
11: Dialihkan ya.
12: Iya. Hanya mencicil sedikit saja kita sudah bisa meringankan.
11: Ini BPJS baik banget loh, kasih keringanan ya Pak.
12: Iya.
11: Iya. Ini apa karena ada pengalaman atau keluhan dari masyarakat nih makanya diadakan inovasi ini?
12: Ya betul. Jadi kita ini melakukan launching ya, program rehab ini karena kebutuhan masyarakat. Kita merespon kebutuhan masyarakat ya. Jadi dulunya kita tidak ada yang namanya cicilan ini Mbak. Jadi kalau misalkan nunggak itu ya dibayar sesuai dengan tunggakannya, jumlah tunggakannya menunggak 4 bulan, 12 bulan, ya langsung itu dibayarkan sejumlah bulan tunggakannya. Nah, karena tidak semua punya kemampuan yang sama, maka kita merespon dibuatkan cicilan secara bertahap. Misalkan nih tunggakannya 24 bulan. Kan maksimal kita itu tunggakan 24 bulan, 2 tahun ya.
11: Oh, 2 tahun.
12: Kalau misalkan ada yang menunggak sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun cukup membayar 24 bulan saja, 2 tahun saja yang dibayarkan.
11: Yang dibayarkan.
12: Ya, itu artinya sudah ada sedikit seperti pemutihan ya. Sedikit seperti pemutihan, kita hanya ditagihkan 24 bulan saja yang dibayarkan gitu ya. Nah, dari 24 bulan itu maksimal ya, maksimal itu mengangsur 12 kali. Jadi tidak bisa sepanjang 24 bulan.
11: Gitu.
12: Supaya kita lebih bisa cepat tergunakan, cepat aktif, cepat bisa dipakai kan kayak gitu. Kalau kelamaan ya kita ngasurnya nanti ada kebutuhan mendesak nggak bisa.
11: Iya benar. Oke Pak. Nah ini kan sangat membantu sekali nih. Nah ini spill dulu deh syaratnya program ini tuh khusus untuk siapa saja sih Pak?
12: Ya, program ini khusus untuk yang mandiri ya, peserta PBBU mandiri yang bulanannya itu bayarnya dari kantong sendiri. Itu yang kelas 1 150, kelas 2-nya 200, kelas 3-nya 35.000. Dan juga ada yang bukan pekerja pensiunan itu punya tunggakan sebelumnya. Nah, ini bisa melakukan aplikasi bertahap ini, daftar di rehab ini. Kemudian juga peserta yang misalkan nih dulu mandiri, kemudian sekarang ini menjadi pekerja badan usaha, atau PNS atau P3K gitu ya. Tapi dulunya mandiri, masih punya tunggakan, Mbak. Masih punya tunggakan yang harus diselesaikan, kan itu tunggakannya nggak mungkin berhenti begitu saja sebelum dilunasin. Dia akan mengikut terus, dia pindah segmen ke peserta PPPUN, PNS atau P3K, atau peserta juga yang badan usaha, karyawan badan usaha tetap mengikuti. Nah itu bisa ikut program ini. Walaupun kita sudah bekerja, tapi tunggakannya waktu mandiri masih ngikut terus. Masih kan gak enak,
10: iya
12: kan? Sudah kerja tapi kok masih ada di belakang kita ngikutin tunggakan. Nah itu bisa diselesaikan dengan rehab ini.
10: Nah misalkan nih Pak, dalam satu keluarga ini ada beberapa anggota keluarga yang menunggak. Nah itu apakah sejalan ini dihitung per kepala atau otomatis merangkap satu kakak sekaligus nih?
12: Iya, merangkap satu kakak.
10: Merangkap satu kakak.
12: Iya, sekaligus. Merangkap satu kakak. Jadi tunggakan itu kan sudah melekat. Ya, satu kakak itu sudah melekat. Dihitung satu kakak itu biasanya normalnya suami, istri, kemudian maksimal tiga orang anak. Nah, itu sudah mencakup di situ, tunggakannya ada di situ sudah include. Peserta JKN, semoga kami mendoakan selalu sehat, iurannya digunakan untuk yang membutuhkan, gitu ya. Jangan sampai kita ikut menggunakan, ya, doanya kan selalu baik ya, positif gitu ya. Biarlah iuran ini kita bayarkan setiap bulan untuk orang yang membutuhkan. Kemudian kalau misalkan sampai saat ini ada yang masih punya tunggakan, silakan dicicil pelan-pelan sesuai dengan sisa isi dompetnya, menggunakan aplikasi Rehab 3.0, dan supaya pelunasan yang jadi ringan dan begitu lunas langsung bisa aktif digunakan.
10: Oke, terima kasih untuk Pak Ferry yang sudah datang menyampaikan informasinya. Kata-kata hari ini
12: selalu sehat, selalu bahagia, dengan gotong royong semua tertolong.
10: Cakep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Pendengar radio host LPPL Radio Sebaya FM Tegal, dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali.
13: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua. Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Radio Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berita pertama sesi kedua, kita akan menyapa Aryo.

0: seluruh warga sekolah dalam pelestarian lingkungan. Komitmen tersebut ditandai dengan pemberian penghargaan Adi Wiyata tingkat kabupaten tahun 2026 kepada 32 sekolah di Kabupaten Rembang. Penghargaan diserahkan oleh Bupati Rembang Haji Herno didampingi Wakil Bupati Rembang HM Hanis Kolil Barok. Seusai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Rembang, Senin 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Ika Himawan, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap sekolah yang menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menurut Ika Himawan, capaian sebagai sekolah Adi Wiyata bukan merupakan tujuan akhir. Sekolah penerima penghargaan diharapkan terus menjalankan berbagai kegiatan lingkungan dan menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Ika menjelaskan proses penilaian Adi Wiyata tingkat kabupaten telah dilakukan sejak tahun 2025. Tahapan tersebut diawali dengan perencanaan dan survei untuk mengidentifikasi sekolah yang memenuhi kriteria serta memiliki kesiapan dalam melaksanakan program Adi Wiyata. Salah satu sekolah penerima penghargaan, Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, menerapkan budaya peduli lingkungan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh warga madrasah. Kepala Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, Muhammad Arif Sugeng Purwanto, mengatakan kegiatan tersebut antara lain berupa kerja bakti, penanaman pohon, serta pembiasaan menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Pembiasaan tersebut terus dilakukan agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya muncul ketika ada penilaian, tetapi menjadi bagian dari karakter dan perilaku sehari-hari siswa. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah dalam mengurangi sampah, menjaga kebersihan, serta merawat lingkungan secara bersama-sama. Diharapkan kepada 32 sekolah yang menerima penghargaan Adi Wiyata tingkat Kabupaten Rembang menjadi pemacu bagi sekolah untuk terus mengembangkan budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan. Program Adi Wiyata juga diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi mampu membentuk kebiasaan menjaga lingkungan yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Melalui penguatan budaya peduli lingkungan sejak satuan pendidikan, Pemkab Rembang berharap semakin banyak sekolah yang mampu menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan sekaligus menanamkan karakter peduli lingkungan kepada generasi muda. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aryo, selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 2, kita akan menyapa Radio Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi saat sidang paripurna Bupati Banjar sampaikan Raperda Perubahan APBD 3,14 triliun rupiah. Dengan reporter Faidillah Rajani, silakan informasinya.
2: Mendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Bupati atas Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 di ruang paripurna gedung DPRD Martapura Selasa pagi. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Banjar Haji Irwan Bora, didampingi wakil pimpinan lainnya. Agenda lainnya adalah penyampaian Raperda inisiatif DPRD tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pemerintah desa, Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, toko swalayan, dan pengembangan ekonomi kreatif. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam penyampaiannya mengatakan perubahan APBD merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya perubahan dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam kebijakan umum APBD. Ia menjelaskan beberapa faktor yang mendasari perubahan, diantaranya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan tahun berjalan. Raperda Perubahan APBD 2026 ini merupakan penjabaran dari perubahan RKPD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD pada 11 Agustus 2026. Total APBD Perubahan 2026 mencapai 3,14 triliun rupiah atau naik 13% dibanding APBD murni 2026. Ia berharap Raperda ini dapat dibahas dalam tahapan selanjutnya sehingga seluruh agenda pembahasan Raperda dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditetapkan. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Faidillah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Faidillah Rajani atas informasinya.

0: Di dalam kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم menjawab, ya ada, yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: di Kutim FM bersama Kita Cerdas.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada ada trotoar.
5: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
6: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
5: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
5: Masa?
6: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
5: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
6: Nah, gitu dong.
7: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Oh my God!
9: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
8: Itu tuh, coba dilihat.
9: Mana sih, Bu?
8: Itu loh, Pak.
9: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
8: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
9: Oh, gitu.
8: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
9: Oh, iya ya, Bu.
8: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
9: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
8: Gitu dong.
7: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama Radio Host LPPL Radio Sebaya FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali sesaat lagi.
1: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar, segera kita akan menyapa Bung Aan Kasianto yang akan menyampaikan informasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sampaikan keberhasilan deradikalisasi diukur dari penerimaan manfaat kembali dalam menjalankan fungsi sosial dan memperoleh kemandirian ekonomi. Selengkapnya, silakan Bung Aan.
2: Pendengar HPP Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Edi Hartono mengatakan, keberhasilan program deradikalisasi diukur dari kemampuan penerima manfaat kembali menjalankan fungsi sosial dan memperoleh kemandirian ekonomi. Menurutnya bahwa keberhasilan deradikalisasi juga terlihat dari penerimaan kembali penerima manfaat oleh keluarga dan masyarakat setelah menjalani rangkaian pembinaan. Deradikalisasi merupakan proses terencana, terpadu, dan sistematis untuk mengurangi, menghilangkan, atau membalikkan pemahaman radikal dan terorisme pada seseorang atau kelompok yang telah terpapar. Program tersebut bertujuan untuk mengubah pola pikir ekstrim agar kembali pada nilai-nilai moderat, kebangsaan, dan perdamaian. Sebagai koordinator Pelaksana Program Deradikalisasi Nasional Edi mengatakan BNPT membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pembinaan berlangsung menyeluruh mulai dari identifikasi, rehabilitasi, reedukasi hingga reintegrasi sosial. Ia mengatakan bahwa tantangan penanggulangan terorisme semakin kompleks seiring berkembangnya penyebaran paham ekstremisme yang memanfaatkan ruang digital. Laporan khusus redaksi Ann Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Bung Ann Kasianto dari redaksi Berita Indonesia Live.

0: Pendengar radio host LPPL Radio Sebaya FM Tegal masih setia dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
1: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, sesi ketiga berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Radio Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

0: Berita pertama sesi ketiga kita akan menyapa Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur yang akan menyampaikan informasi Kutim meraih 3 penghargaan Mitra Kemenkum Republik Indonesia tahun 2026. Silakan Esther informasinya.
1: Ya, baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur meraih 3 penghargaan sekaligus sebagai mitra kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Jalan MT Haryono Samarinda pada 19 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Trisno yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kutai Timur Rizali Hadi. 3 penghargaan yang diterima Kutai Timur masing-masing diberikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur atas dukungan terhadap implementasi kebijakan daerah melalui koordinasi lintas sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur atas perannya dalam penguatan kapasitas desa melalui program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Timur menerima penghargaan atas sinergi riset dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang mendorong inovasi daerah berkelanjutan. Penghargaan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 36 KP0503 tahun 2026 tertanggal 13 Agustus 2026 tentang pemberian penghargaan kepada mitra kerja Kementerian Hukum tahun 2026. Usai menerima penghargaan, Trisno yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Timur tersebut menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan menjadi titik akhir, melainkan pengingat untuk terus merawat dan meningkatkan kerjasama antara Pemkab Kutim dengan Kementerian Hukum. Dirinya menegaskan, Pemkab Kutim berkomitmen menjadi mitra aktif dalam mendukung program nasional sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Selain penghargaan, Trisno juga menyoroti kontribusi Kementerian Hukum dan Pembangunan dalam pembangunan daerah, khususnya melalui pembentukan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan se-Kabupaten Kutai Timur. Ya, dengan adanya pendampingan hukum sejak dini, masyarakat diharapkan memiliki ruang untuk mendapatkan informasi

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
1: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik, tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
0: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
2: Membantu banget, kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
3: Harganya lebih.
2: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja, kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Bisa membantu sekali. Kalau kayak gas gitu kan, gas biasanya kalau di anu kan di luar tuh mahal kali, 40 lebih. Kalau ada di pasar murah sini kan 22. Kan kebantu banyak itunya, lebih apa?
0: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
4: Ya, demikian rekan Fadil, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Samarinda.
5: Baik, terima kasih rekan Reta dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Diti Anggreni. Selamat sore rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Pak Del. Apa kabar untuk hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun di tengah cuaca yang begitu panas dan terik sekali nih beberapa hari ini rekan Diti. Bagaimana di Tarakan, apakah juga cuacanya begitu panas?
1: Sama, panas sekali ini luar biasa, mataharinya kayaknya bukan dua lagi nih Pak Del, tiga sepertinya.
0: Iya, saking panasnya ya rekan Diti ya. Tapi
1: iya, benar sekali.
0: Kita berharap mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas ya rekan Diti ya.
1: Iya.
0: Baik rekan Diti, ada informasi apa dari Kota Tarakan untuk sore ini?
1: Informasi mengenai Pekan Budaya Daerah yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Fadel.
0: Baik, rekan Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadel. Pendengar dan pemirsa, Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Acara tersebut diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81, sekaligus untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan.
3: Pelestarian budaya terus menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang kembali digelar tahun ini dan telah memasuki penyelenggaraan ke-6. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Taman Berkampung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan unsur Forkopimda, Badan Lembaga Negara, Ketua Dekranasda Kota Tarakan, perangkat daerah, paguyuban, dan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa PKD menjadi salah satu momentum penting untuk mengenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang ada di Kota Tarakan.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Nusantara, diantaranya stand pameran kuliner dan pementasan seni budaya yang mencerminkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di Kota Paguntaka ini.
3: Tahun ini, Pekan Kebudayaan Daerah diikuti 36 paguyuban ditambah Dekranasda Tarakan. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi kesenian, budaya, serta kuliner khas daerahnya masing-masing. Ibnu Saud menegaskan, Pemkot Tarakan mendukung penuh pelestarian kebudayaan yang ada di Tarakan, baik budaya lokal maupun dari daerah lain. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya, paguyuban, serta masyarakat untuk berkarya dan turut melestarikan kebudayaan daerah. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

masih bersama Lintas Banjaran Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sih agak-agak mindeng dikit karena
0: cuaca panas.
1: Cuaca di sini enggak, sudah panas tapi tidak baik-baik saja karena kabut asap di sini, rekan Padel.
0: Jadi di sana selain panas karena masuk di musim kemarau, juga akibat kabut.
1: Kabut asap
0: dari pembakaran?
1: Iya, hampir hutan,
0: betul. Kebakaran hutan.
1: Kebakaran hutan dan lahan, iya, hampir pandangan kurang lebih 5 meteran aja lah ya dari jalan itu
0: pandang.
1: Tadi pagi. Jarak pandangnya.
0: Okay. Ya mudah-mudahan bisa segera teratasi untuk karhutla di sana dan juga kemarau ini bisa segera berakhir ya, rekan Auliana.
1: Amin. Iya, kita berdoa sama-sama ya rekan Padel.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Iya. Rekan Auliana, ada informasi apa dari sana untuk sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai ada informasi terkait dengan kenaikan harga beras lokal, rekan Padel.
0: Baik, rekan Auliana, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih Padel yang ada di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merangkak naik menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras siam, mayang, dan unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras mayang usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.
3: Di rata-rata naiknya kita dari beras siam, beras unus, beras mayang, itu kenaikannya itu hampir Rp50.000an per karung. Kalau dari liternya kita masih jadi ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh. Nah, lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan sambil beras.
2: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
4: Inggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga 12 ribuan lagi.
2: Di sisi lain, beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik, rekan Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Padel.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Dan apa dengar, selanjutnya dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Nunukan juga sudah ada rekan saya Riesta. Selamat sore rekan Riesta.
1: Selamat sore Fadel. Koreksi sedikit untuk penyiar hari ini, Tiara.
0: Tiara, oke, mohon maaf. Iya. Ya. Apa kabar Tiara sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Untuk cuaca di Nunukan ini sejak pagi terang benderang, Fadel.
0: Terang benderang. Ya, kalau di Palangkaraya katanya tadi sampai 2 atau 3 matahari saking panasnya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan iya, tetap sehat ya rekan Tiara.
1: Amin.
0: Amin. Ada informasi apa rekan Tiara dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Ya Fadel, dari Bumi Tonontakan Nunukan ada informasi terkait kewajiban nelayan dan pembudidaya rumput laut mengantongi surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.
0: Baik, rekan Tiara silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Fadel, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
3: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya, seperti itu.
2: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan termasuk jarak melaut dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
3: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
2: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
1: Baik Fadel, demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Tiara dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi TNI Korem 091 Aji Suryanata Kesuma melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Tidak hanya rumah warga, program ini juga menyasar sekolah dan panti asuhan yang di daerah jauh dari pusat kota. Selengkapnya berikut laporannya.
1: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ia mengatakan, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di balik ratusan rumah yang diperbaiki, Anggara mengaku terdapat cerita yang membekas. Salah satunya ketika ia menyerahkan kunci rumah kepada sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian dengan kondisi jauh dari kata layak.
2: Ada sekitar 149 titik ya. Rumah tidak layak huni tersebar di beberapa kabupaten kota itu sudah kita bangun. Ingat saya itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci. Yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu dan berterima kasih kepada kita. Sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
1: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian, seperti sekolah dan panti asuhan.
2: Ya, jadi sekolah-sekolah dasar yang jauh-jauh, kalau kita begitu berangkat dari Samarinda atau dari kabupaten-kabupaten kotanya ke dusun-dusun itu masih ada juga yang sudah lepas sengnya, plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta dan biasanya Bapak Kasat langsung respon segera diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam

0: ilahi, pandanglah kami, mohon curahkan belas kasih-Mu agar ku dapat keriduan-Mu.
1: Tengok saja kanan kirimu, masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
2: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: RPD Kutim FM
5: 94 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

selamanya. Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Yeah. Yeah.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: RPD Kutim

0: uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
2: 9 nilai anti korupsi.
3: Jujur,
4: peduli,
5: mandiri,
6: disiplin,

0: Leighton Terus di RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Dengan sejumlah berita di antaranya, jalan pengganti 18,6 km di Kutai Timur diresmikan. Gubernur Rudi minta PT KPC lanjutkan rute 14 km. Wakil Bupati Kutai Timur tegaskan pentingnya integritas untuk percepat transformasi ekonomi. Lewat public speaking, DWP Kutai Timur dorong anggota tampil elegan dan percaya diri. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait jalan pengganti 18,6 km di Kutai Timur diresmikan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud minta PT KPC lanjutkan rute 14 km. Berita kami kutip dari media indexmedia.id. Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud meresmikan pengoperasian jalan pengalih permanen atau JPP pada ruas Jalan Nasional Simpang Perdau, Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Jalan sepanjang 18,6 km tersebut menjadi akses baru bagi masyarakat sekaligus jalur penghubung yang diharapkan memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi di wilayah Kutai Timur. Peresmian dilakukan Rudi Mas'ud bersama Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Presiden Direktur sekaligus CEO PT KPC

Muhammad Rudi. Hadir pula sejumlah pimpinan organisasi vertikal TNI Polri, jajaran OPD Pemprov Kaltim, Forkopimda Kutai Timur, serta pelaksana tugas Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur, Akmizal. Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan pengganti tersebut, khususnya PT KPC, Kaltim Nusantara Kul atau KNC, serta kementerian terkait. Menurutnya, keberadaan jalan yang layak dan aman memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Ia mengibaratkan jalan sebagai urat nadi yang menentukan kelancaran aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Ya, pendengar, sebaliknya, akses jalan yang baik dinilai dapat memperlancar mobilitas orang dan barang, mendorong investasi, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, Rudi menegaskan bahwa pembangunan jalan pengganti tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan. Akses masyarakat harus tetap menjadi perhatian, terutama di kawasan yang aktivitas pertambangannya berpotensi mempengaruhi infrastruktur. Meski menilai kondisi JPP yang telah diresmikan cukup baik, Rudi meminta sejumlah fasilitas pendukung segera dilengkapi. Salah satunya adalah penerangan jalan umum di sepanjang jalur tersebut. Rudi juga meminta kepolisian melakukan pengawasan rutin untuk memastikan jalan baru tersebut tidak digunakan untuk aktivitas yang membahayakan pengguna jalan termasuk balap liar. Selain JPP Simpang Perdau Tepian Langsat, Rudi meminta PT KPC untuk segera melanjutkan pembangunan jalan pengganti untuk rute Sangatta Simpang Perdau sepanjang sekitar 14 km. Menurutnya, jalur tersebut masih memiliki sejumlah titik yang mengalami longsor sehingga pembangunan akses pengganti diperlukan untuk menjaga kesinambungan konektivitas kawasan. Rudi berharap pembangunan jalan pengganti menjadi bagian dari komitmen pemerintah dan dunia usaha dalam menyediakan akses transportasi yang aman sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kutai Timur.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jalan Perdau, tepian Langsa tuntas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur harap persoalan akses dan mobilitas teratasi. Baik, pendengar, kembali berita kami kutip dari kami pendengar, berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, rampungnya pembangunan Jalan Simpang Perdau tepian Langsat sepanjang 18,6 km diharapkan menjadi jawaban atas persoalan akses dan mobilitas masyarakat di Kutai Timur. Ruas jalan permanen yang dibangun PT KPC tersebut resmi diresmikan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa keberadaan jalur tersebut memiliki nilai strategis karena tidak hanya melayani kebutuhan transportasi masyarakat akan tapi juga memperkuat akses hubungan antar wilayah. Akses yang lebih baik dinilai dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di kawasan yang selama ini bergantung pada kelancaran mobilitas. Dan Ardiansyah berharap jalan permanen ini tidak berhenti pada aspek fisik semata. Pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak terkait perlu bersama-sama memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat dalam jangka panjang. Sementara itu, Presiden Direktur sekaligus CEO PT KPC Muhammad Rudi menjelaskan bahwa pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan wilayah sekitar operasional perusahaan. Ia menyebut bahwa pendekatan teknis dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan jalan yang aman dan memiliki ketahanan dalam pemanfaatannya. Karena itu, metode konstruksi disesuaikan dengan kondisi lapangan agar fungsi jalan dapat berjalan secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat. Kehadiran jalur permanen juga diharapkan menjadi bagian dari perkembangan kawasan serta mendukung kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wakil Bupati Kutai Timur tegaskan pentingnya integritas untuk percepat transformasi ekonomi. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur menegaskan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan seiring dengan upaya daerah mempercepat pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara. Menurutnya, salah satu misi pembangunan Kutai Timur adalah mempercepat pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada hilirisasi serta penguatan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kutai Timur sebelum membuka kegiatan sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi bagi ASN yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Mahyunadi menilai sektor hilirisasi harus segera dikejar agar perekonomian Kutai Timur tidak terus bergantung pada komoditas mentah, terutama sektor pertambangan khususnya batu bara. Ia menilai keberadaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kutai Timur. Selanjutnya, di sisi lain, Mahyunadi menekankan bahwa integritas seorang aparatur tidak hanya diukur dari kepintaran dalam menjalankan pekerjaan, akan tapi juga dari kemampuan untuk tetap berada di jalur yang benar ketika memiliki kewenangan. Menurutnya, tantangan terbesar dalam membangun pemerintahan yang bersih bukan hanya membuat aturan, akan tapi memastikan seluruh aparatur memiliki keberanian untuk menjalankan aturan tersebut secara konsisten.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Wilayah Kutai Timur Joko Suripto mengatakan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan komitmen dan peran aktif seluruh aparatur. Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, hingga lingkungan kerja di masing-masing OPD. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya inspektorat meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan terkait gratifikasi. Menurutnya, keterlibatan aparatur dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat kebersamaan pemahaman sekaligus membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai pengertian korupsi, dampak dan biaya sosial korupsi, gratifikasi, serta mekanisme pelaporan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi.

Ya, baik Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, lewat public speaking, DWP Kutai Timur dorong anggota tampil elegan dan percaya diri. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kap.go.id. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Kutai Timur menggelar pelatihan public speaking yang berlangsung di Gedung Wanita Bukit Pelangi pada Rabu 19 Agustus 2026.

Ya, baik pendengar, mengusung tema angkat rasa percaya diri lewat kalau pendengar lewat etiket dan bahasa tubuh yang elegan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dalam meningkatkan kapasitas jajaran anggota DWP dalam membentuk mentalitas, meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, serta mampu tampil lebih profesional dan adaptif. Ketua DWP Kutai Timur Lisdawati menyampaikan bahwa latar belakang hadirnya kegiatan disebabkan karena masih ada sebagian anggota DWP yang masih merasa canggung, ragu, hingga kurang percaya diri berbicara di muka umum. Dan lebih lanjut ia menjelaskan bahwa topik pembekalan difokuskan pada esensi personal branding yang menyasar terhadap tata cara bagaimana mengolah kosakata, menyiapkan mental termasuk cara beradaptasi secara cepat untuk bisa menyesuaikan dengan lawan bicara maupun lingkungan. Ya, pendengar, selain teknik berkomunikasi publik yang baik dalam mendukung seluruh program dan kegiatan organisasi, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi daya dukung yang sangat efektif dalam memperluas jangkauan informasi, mempercepat penyampaian pesan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Retno Wahyu Teguh Santoso menjelaskan bahwa program kerja ini dirancang khusus untuk memadukan teori etika, penguasaan panggung, serta latihan praktis agar peserta memiliki bekal yang cukup bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung tugas organisasi. Dan agenda yang berlangsung sehari penuh ini dibuka secara langsung oleh Ketua DWP Kutai Timur Lisdawati, dihadiri oleh jajaran pengurus kabupaten, ketua cabang DWP yang mewakili 37 perangkat daerah, serta menghadirkan narasumber berpengalaman yang didatangkan langsung dari Balikpapan, yakni Septia Sandila.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih terkait kegiatan DWP Kabupaten Kutai Timur, pelatihan public speaking. Bukan sekedar berani bicara, DWP Kutai Timur asah seni public speaking. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkab.go.id. Public speaking atau seni berbicara di depan umum merupakan keterampilan penting yang bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi di hadapan orang lain. Keahlian public speaking sendiri, kemampuan menggabungkan beberapa unsur diantaranya menguasai olah intonasi, penguasaan gestur tubuh, pemilihan kata, hingga teknik kemampuan mengendalikan dan menghadapi audiens dengan berbagai karakter. Hal tersebut menjadi fokus utama DWP Kabupaten Kutai Timur yang tengah memberikan pelatihan dasar public speaking kepada seluruh jajarannya yang berlangsung di Gedung Wanita pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Pendengar, Ketua DWP Kabupaten Kutai Timur, kami lo pendengar, Ketua DWP Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, Nur Rahmi Amalia, yang nampak antusias mengikuti kegiatan tersebut mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini. Menurutnya, kemampuan berbicara di hadapan orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda sangat dibutuhkan. Ia menilai pelatihan tersebut memberikan pengalaman sekaligus wawasan baru bagi peserta untuk lebih percaya diri ketika harus berbicara di depan publik. Kemampuan tersebut dinilai dapat menunjang berbagai aktivitas baik dalam organisasi, pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat. Meskipun sebagian besar anggota organisasi istri ASN ini sudah memiliki kemampuan dasar public speaking, namun dengan adanya pelatihan yang berlangsung sehari efektif ini tetap memberikan tambahan wawasan dan pengalaman. Sementara itu, Septia Sandila yang dipercaya untuk menjadi narasumber menyampaikan bahwa materi yang diberikan dirancang khusus untuk memacu keberanian anggota dalam mengekspresikan potensi diri. Selain itu, keterbukaan diri pada para peserta menjadi modal penting agar ilmu yang dipelajari dapat langsung diterapkan dalam peran mereka sehari-hari. Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Atasi keterbatasan layanan di daerah terpencil, Dinas Kesehatan Kutai Timur kerahkan dokter spesialis. Berita kami kutip kembali dari media Indeks Media. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terpencil melalui sejumlah langkah termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kutai Timur, kami dengar Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati dalam rapat koordinasi bidang pelayanan kesehatan yang digelar di gedung GSG Ruang Damar lantai 2 pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Yuwana mengatakan bahwa keberadaan RSUD Muara Bengkal kini menjadi salah satu penopang pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. Sejak bulan April 2026, rumah sakit tersebut telah didukung 7 dokter spesialis melalui penguasaan khusus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan dukungan tersebut, pelayanan dokter spesialis di RSUD Muara Bengkal dapat menjangkau 5 kecamatan, yakni Muara Bengkal, Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Ancalong, dan Busang. Namun, pasien dengan kondisi yang tidak dapat ditangani di RSUD tersebut tetap akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan layanan sesuai kebutuhan. Sementara untuk wilayah terpencil yang belum memiliki rumah sakit maupun dokter spesialis, Dinas Kesehatan Kutai Timur menyiapkan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB. Melalui program tersebut, pelayanan dokter spesialis akan dilakukan secara berkala dan bergantian di sejumlah kecamatan berdasarkan kebutuhan. Dinas Kesehatan juga akan menggandeng rumah sakit pemerintah maupun swasta serta organisasi profesi. Kemudian dari sisi pembiayaan, Yuwana memastikan masyarakat Kutai Timur tidak perlu khawatir terhadap akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Menurutnya, status Universal Health Coverage atau UHC yang telah dicapai Kutai Timur membuat seluruh warga dengan identitas kependudukan Kutai Timur mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Yuwana juga menjelaskan penerapan sistem rujukan terintegrasi di Kutai Timur di mana sistem tersebut telah diterapkan, akan tapi masih menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama persoalan jaringan internet di sejumlah puskesmas. Kondisi itu dapat menjadi hambatan ketika puskesmas harus melakukan rujukan secara daring dalam situasi pasien membutuhkan penanganan segera. Dan dalam kondisi seperti itu, petugas tetap berkoordinasi menggunakan komunikasi manual seperti telepon maupun pesan singkat agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan di rumah sakit rujukan. Kemudian untuk layanan yang belum tersedia di Kutai Timur, Yuwana mengatakan bahwa sebagian pasien masih harus dirujuk ke luar daerah. RSUD Kudungga sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Kutai Timur saat ini telah memiliki cukup banyak dokter spesialis dan fasilitas kesehatan yang semakin lengkap. Salah satu layanan yang sudah tersedia adalah kateterisasi jantung. Namun Kutai Timur belum memiliki dokter spesialis bedah toraks, kemudian kardiak dan vaskular, khususnya untuk tindakan bedah jantung. Selain itu, layanan kanker juga masih memiliki keterbatasan karena belum tersedia dokter spesialis onkologi dan fasilitas radioterapi. Karena itu, pasien dengan kebutuhan layanan tersebut masih harus dirujuk ke Samarinda. Kemudian di sisi lain, persoalan kesehatan ibu dan anak masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kutai Timur. Yuwana mengakui angka kematian ibu dan bayi masih ditemukan meski telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai faktor, terutama akses dan kecepatan rujukan dari wilayah terpencil. Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah yang masih menghadapi kendala jaringan komunikasi dan akses transportasi. Situasi tersebut dapat menyulitkan proses pengiriman pasien, terutama ibu hamil yang mengalami kondisi darurat seperti pendarahan. Karena itu, Dinas Kesehatan terus mendorong pemeriksaan kehamilan secara rutin dan memastikan ibu hamil dengan risiko tinggi mendapatkan penanganan lebih awal. Ya baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.